0: Udah suaranya kemeresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
1: Eh, mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP-ku aja. Sekarang itu radio bisa streaming online.
0: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
1: Tuh, lihat. Bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
0: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
1: Serah.
0: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
2: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-sfg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.sfg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

0: Iswara Jogja, 98,3 FM Iswara Medan, 96,0 FM Iswara Makassar, 90,1 FM Iswara Banjarmasin, 90,2 FM Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Jam 7 pagi, sering telat, siapa dia?
3: Suara seru, penyiarnya lucu, penyiarnya aneh.

90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Pagi ini enaknya itu tiba-tiba saya kayak udah dua hari pagi gak ngopi, sahabat suara. Kayak iya, mau makan apa ya? Enggak ada makanan yang enak selain kopi. Beneran, dua hari itu kayak saya itu, ya ini bukan kecanduan, cuman itu kayak sebenarnya kan bisa-bisa aja saya nggak ngopi juga bisa menjalani hari semuanya baik-baik aja, nggak ada masalah sama sekali. Cuman kok kayaknya rasanya ada yang kurang aja gitu loh. Makanya tadi pagi setelah dua hari nggak ngopi, saya kayak mau nggak mau pagi ini harus ngopi, ya kan ya. Alhamdulillah di rumah masih ada kopi juga, habis dibeli, jadi itu pagi ini saya bisa ngopi. Semoga buat kamu yang pagi ini juga belum ngopi atau belum sarapan, kamu bisa sarapan apa yang kamu mau, amin, amin. Bisa ngopi apa yang kamu mau, amin, amin. Pagi-pagi pengennya ke Arabika, ya mallnya belum buka. Ada yang udah pernah ke situ gak sih? Ada, itu kopi apa sih? Arabika kan ya? Di situ berarti kalau Robusta nanti mereka ada toko sendiri, namanya Robusta. Jujur gak ngerti. Tapi udah, silakan pagi ini yang baru nyampe kantor juga siap-siap dulu, silakan siap-siap dulu aja. Lakukan ritual pagi kamu, apapun itu ya kan ya. Semoga hari ini nanti kamu bisa lancar aja semuanya, amin.

0: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
5: Oke, Pa. Yeay.
4: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
5: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
6: Tapi jadi kotor, Pa.
4: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Selamat pagi, sahabat suara. Selamat pagi, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Maaf ya, hari ini aku datang terlambat. Tapi kan ya udah sih, dua hari kemarin kan udah on time banget tuh.
1: Iya betul, gue udah bilang, udah ya, on time-nya udah ya. Jujur beban, kok beban?
0: Padahal kan itu wajib ya, masa kita bilang beban? Maklum lah sahabat suara, gue tuh ini, jet lag. Kemarin habis dari Ungaran.
1: Kok bisa dia jet lag?
0: Habis dari Ungaran terus ke Semarang, rasanya tuh kayak ada jet lag jet lagnya gitu loh, yuk. Ngerasain panas yang beda ya kan, panas yang Ungaran.
1: Masa beda? Gua enggak ngerasa beda tuh. Sedikit pun gua enggak ngerasa beda, sama aja. Kecuali kalau pas malam, iya. Lebih sejuk 0,05 derajat lah.
0: Ya soalnya kan kemarin gue langsung ke 3 kota sekaligus.
1: Woi, mana aja?
0: Ungaran, Semarang, Kedawang.
1: Kalau di hari
0: terus
1: kalau di hari
0: balik lagi ke Semarang lagi, rasanya aduh jet lag banget.
1: Kalau sebelumnya itu 3 kota juga. Semarang, Salatiga, Ungaran, kabupaten. Beda. Gue hitung tuh.
0: Itu jet lag juga itu. Waduh kacau. Gak enak banget lah pokoknya sahabat suara. Jangan terlalu sering.
1: Iya.
0: Tapi kalau emang lagi pengen liburan sih ya mau gimana lagi ya.
1: Ah betul. Mau kayak gue tuh barusan tuh tadi lagi nyari-nyari ini juga.
0: Apa
1: tuh? Lagi nyari-nyari tiket juga.
0: Nyari tiket apa? Konser?
1: Nonton.
0: Oh. Perasaan dan lipnya mau tiket pesawat. Belok ya terus. Gak ada yang beres. Ini dampak jet lag tuh kayak gini.
1: Soalnya kalau nyari tiket pesawat gue buat apa? Karena gue udah tahu mau naik apa, udah nggak perlu lagi mikir-mikir kayak mau naik apa. Gak ada kayak gitu loh kok masih mikir.
0: Keren, bener kata Rio sahabat suara. Karena kalau emang mau naik pesawat, udah nggak perlu mikir naik apa lagi pesawatnya.
1: Iya.
0: Langsung ke CityLink aja.
1: Betul, buat kamu nih udah punya plan mau pergi kemana, mau berangkat dari Semarang ya, terus juga mau naik apa? Mau naik apa? Udah pasti naik CityLink sahabat suara.
0: Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 700 ribuan aja sahabat suara. Mau bisnis trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru aja, tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu.
1: Dan buat kamu yang udah jadi member Link Miles, jangan lupa untuk pesan langsung melalui website atau aplikasi CityLink untuk dapetin gratis bagasi 20 kg.
0: Wah, praktis banget kan. Semuanya bisa kamu langsung lakuin dari website dan aplikasi CityLink loh.
1: Jadi, sudah siap menentukan perjalanan

0: Indonesia.
1: Suara.
2: Ada satu hal yang selalu dihindari dan ditakuti sama penyiar. Kamu tahu nggak apa itu?
3: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
4: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
5: Pasti bisa dong, Bjorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
4: Apa, Mama?
5: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
4: Wow.
5: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
4: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
5: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
6: Giliran Bjorka masuk ke lapangan. Ya, Bjorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
4: Yeay, aku juara!
5: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
7: Dari Wings Food.
8: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
7: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
8: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
7: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
9: 90,2 FM Iswara-suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
10: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: Satu hal yang dihindari dan ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Fidi kami alias Mas Fajar langsung keluar ruangan tuh. Takut.
1: Suara warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 92,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Hari ini udah ada sawan belum, Pak?
1: Belum.
0: Nah, lo ada nggak?
1: Ada. Tadi gara-gara ngebahas soal kita beli tiket pesawat, kalau mau pergi kemana lagi ya kan ya? Bukan apa?
0: Citilink.
1: Nah, jadi masalahnya itu kadang kita itu kalau ke satu kota itu kan kita dapet tuh tiket yang ada kode bandaranya. Lo tau gak kode bandara itu sebenarnya itu diambil dari nama kota. Ada yang kota, ada yang ibu kota. Tapi juga kalau misalnya kita mikir kota ibu kota, kenapa kalau Jakarta Soekarno-Hatta itu kodenya CGK.
0: CGK, CGK,
1: CGK, CGK.
0: Cengkareng.
1: Cengkareng, karena itu diambil dari kecamatan. Jadi nggak semuanya diambil dari nama kota, tapi ada yang diambil dari kecamatan.
0: Kenapa yang lain diambil dari nama kota, tapi Jakarta ngambilnya dari kecamatan?
1: Bukan cuma Jakarta.
0: Oh, ada beberapa yang lain ya?
1: Ada beberapa juga kota yang diambil dari kecamatan akhirnya.
0: Oh, kayak ada kan SRG, Sragen, ya kan?
1: Serang.
0: Gak kebayang Sragen ada bandara, pasti keren nanti tuh.
1: Jadi itu namanya kalau misalnya yang kita lihat nama bandara itu semuanya nama bandara di semua negara di dunia. Itu cuma 3 huruf karena namanya 3-letter code yang diciptakan sama IATA, International Air Transport Association.
0: Dan itu udah paten berarti dari seluruh dunia ya, nggak bisa diubah-ubah lagi.
1: Paten nggak bisa, nggak bisa diapa-apain lagi. Kayak kalau Bandung itu kan BDO bukan BDG.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Pakai ejaan lama kali, Bandoeng. Gitu.
1: Iya. Jadi ada yang udah pakai kayak Jogja kan bukan YOG tapi JOG.
0: Oh iya.
1: Yang kayak gitu-gitu. Jadi itu memang itu tuh udah dari dulu. Lo kalau mau ngerubah itu ribet lagi karena kalau mau ngerubah iya kalau misalnya masih ada tersedia. Kalau misalnya udah nggak tersedia, itu gak bisa, karena semua sedunia itu tidak ada yang sama.
0: Satu pun.
1: Jadi kalau misalnya kayak ada kasusnya itu antara di London yang di Kanada. Jadi di Kanada itu ada kota yang namanya itu London.
0: Di Kanada ada kota namanya London. Iseng banget orang Kanada.
1: Di Inggris kan juga ada. Nah, sama-sama kan akhirnya LON. Mereka gak ada yang mau ngalah.
0: Oh gitu.
1: Oke, katanya si Yata ini
0: ya,
1: kita biar, rubah aja.
0: Biar kita nentuin siapa yang boleh pakai LON, kita pink suit.
1: Akhirnya, yang keluar lo tau gak?
0: Apa?
1: Lo London di Inggris, lo dapet kode lo jadi YXU.
0: Wah.
1: Lo London di Kanada, lo dapet YVR. Happy? Happy.
0: Dari LON jadi YXU. Ini cara bacanya London gimana, Pak? Kayak jauh deh.
1: Makanya akhirnya berubah lah semuanya. Jadi sampai sekarang kalau misalnya kita ke London itu gak bakal keluar di tiket itu namanya LON. Tapi YXU. Jadi lo gak bisa pamer tuh sama teman-teman lo yang tingkat kepintarannya rendah.
0: Bisa pamer cuman JTTA. YXU, kota mana YXU?
1: Lo ngeditnya belum dirubah tuh.
0: Kota setahu gue huruf depannya Y cuman satu. Yaman, YXU di mana?
1: Terakhir yang gue tahu Yoman. Makanya jadi itu

0: Gitu.
1: Jadi, ada alasannya juga gak dijelasin kenapa kok kode negara harus 3 huruf aja?
0: Kalau kenapa harus 3 huruf itu ya memang itulah yang akhirnya dipilih. Jadi kalau misalnya dipilihnya kayak 4 atau 5
1: kepanjangan
0: atau lebih, itu terlalu panjang.
1: Kalau belum angka-angka di belakangnya.
0: Betul, ya kan? Karena itu kan itu dibikin 3 huruf itu biar semuanya itu spesifik, dan pada saatnya itu di ETC juga itu lebih gampang kita nyebutnya. Jadi nggak terlalu singkat, nggak terlalu panjang juga.
1: Kayak Indonesia kan kalau kode negaranya setahu gue INA ya, INA.
0: Kode INA, negara ya, kode kan? Negara, tapi bukan kode bandara, betul.
1: Dulu tuh setahu gue padahal kode negaranya Indonesia tuh IND loh. Tapi terus kayaknya
0: itu kan itu kayak kok pertandingan bola deh.
1: Enggak, yo, ada beberapa di hal-hal lain yang tertentu gitu ya, e-sports atau apapun gitu. Dulu setahu gue zaman gue kecil yo, Indonesia tuh IND. Tapi semenjak India juga mulai maju,
0: naik.
1: Nah, gue nggak tahu ya awal mula perdebatannya itu gimana, tapi akhirnya Indonesia yang diubah jadi INA.
0: Nah, iya, soalnya terus kata India, nggak jadi deh, gue juga INA juga deh kan, India, INA-nya ada juga ada.
1: Yaudah deh, gue ribet lo,
0: nggak asik lo, nggak ada yang temenan.
1: Makan lu yang benar.
0: Nah, tapi akhirnya juga selain kan ada bandara yang pakai nama kota, tapi juga ada beberapa bandara yang walaupun itu pakai nama kota, tapi itu aslinya kan kayak Soekarno-Hatta kan, nama bandaranya Soekarno-Hatta, tapi kan pakai kodenya Cengkareng. Halim Perdana Kusuma pakainya
1: Gue nggak tahu, gue
0: HLP. Halim
1: Help.
0: Perdana Kusuma bukan bukan HLP, Halim Perdana Kusuma. Sama kayak di New York itu JFK.
1: John
0: jadi
1: F.
0: bukan Kennedy. Bukan New York, bukan New York yang disingkat.
1: Berarti pengambilan namanya pun sebenarnya bebas juga ya mereka. Mungkin
0: masing-masing
1: yang identik
0: dari daerah.
1: Sama daerahnya itu ya.
0: Jadi ini adalah pengajuan dari masing-masing daerahnya. Sama kayak yaitu Bandung itu kan pada saat sekarang KAI kan pakainya BDG. Sebenarnya itu juga sempat mau dirubah, tapi memang terlalu panjang. Dari BDO jadi BDG.
1: Kalau memang mau ngambilnya yang identik-identik sama daerahnya masing-masing mah banyak ya sebenarnya. Kan Bandung daripada BDG, kenapa enggak KDM ya, kan identik banget tuh sama Bandung. Mau ke mana masih tuh? Mau ini ke KDM.
0: Wih, kan itu kan kenal. Udah dari dulu. Masa tiap ganti-ganti?
1: Sebarang.
0: Berarti kalau RK RXK berarti kan terlalu pendek.
1: Semarang ini LMP Lumpia.
0: Lumpia.
1: Atau KRK Krea.
0: Kok Krea?
1: Identik sama Krea.
0: PNS.
1: Panas.
0: Makanya begitu. Jadi ternyata ada yang nama pahlawan juga tetap bandara. Karena itu kan pengajuan dari masing-masing negara juga.
1: Kita bisa ngajuin dulu.
0: Iya.
1: Propose dulu kalau seandainya ini memang belum ada yang pakai dan ternyata ini singkatannya adalah sesuatu yang identik sama daerahnya gitu, bisa dipakai.
0: Betul. Kecuali kalau ya udah nggak bisa, nggak ada, udah ada, gue cariin deh. Nah itu pasti dari IATA itu begitu.
1: Menarik, baru tahu.
0: Gitu.
1: Seandainya kalau kita berdua yang masuk di IATA itu tuh pasti singkatannya jadi aneh-aneh sih, kacau sumpah.
0: Gue sih cuman pakai ini aja, semua huruf gue masukin ke dalam kaleng terus kayak ada mantu serong serap yang keluar apa nih nama lo ini gitu. Terus dari misalnya dari negara Afrika, mohon maaf pak yang keluar nama saya sin ini gimana nih.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Waktunya kita update berita dulu, sahabat suara. Kita mau update dari dunia apa dulu nih, yuk?
1: Dari apa? Dunia berkuda kayaknya, Pak.
0: Dunia berkuda. Oke, jadi
1: soalnya tiba-tiba nanya.
0: Ada, dari mana? Aman. Berkuda aman. Jadi selama ini kan banyak orang di Indonesia yang ngerasa berkuda itu mahal kan, yuk?
1: Betul.
0: Tapi itu kayaknya tidak akan terjadi lagi dalam 5 tahun ke depan.
1: Karena
0: diproyeksikan di Indonesia orang super kaya itu akan melonjak 81,7% dalam 5 tahun ke depan. Kita baca beritanya dulu ya. Diperkirakan Indonesia akan mencatat pertumbuhan tercepat dalam jumlah individu ultra high net worth.
1: Amin.
0: Semoga gue salah satunya ya. Di seluruh dunia loh, antara 2026 dan 2031. Menurut proyeksinya Knight Frank yang disebutkan oleh Visual Capitalist, jumlah orang Indonesia dengan kekayaan bersih minimal 30 juta US dollar atau sekitar 537 miliar diharapkan akan meningkat 81,7% dalam 5 tahun ke depan. Kayaknya kalau 537 miliar gak kekejar deh.
1: Mulai bohong nih.
0: Gue kalau punya 537 miliar gak mungkin gue cuma punya kuda satu stable gue punya.
1: Ternyata kalau itu beritanya itu bisa jadi, Pak. Berapa?
0: 81,7%.
1: 81% aja. Berarti kalau 81% orang di Indonesia memiliki kekayaan di atas
0: 30 juta US dollar.
1: 30 million dollar.
0: Bersih lagi.
1: Berarti sebelumnya kalau di Indonesia itu ada 5 orang, nambah 2 aja udah naik itu 80%. Hah, enggak kenal lagi gua. Gue udah senang.
0: Dan ini akan menandai tingkat pertumbuhan tertinggi di antara negara-negara yang termasuk dalam peringkat. Di depan ada Saudi Arabia, ada Polandia, dan juga Vietnam. Kita ngelain 3 negara itu loh, gokil gak tuh? Atau mungkin label
1: bukan super... kita, gak usah bawa-bawa kita di kalimat itu. Kita tidak pernah jadi orang-orang yang kaya itu.
0: Enggak, gue tahu dalam 5 tahun ke depan kita semua itu jadi orang kaya itu karena
1: desil. Untuk gara-gara desil kita naik jadi orang kaya.
0: Itu dia. Orang punya gaji 3 juta kan sekarang kita super kaya, yo.
1: Dihitung kaya.
0: Iya. Ya, iya bener, makanya pertumbuhannya 81,7%.
1: Kapan kita kaya? Masih miskin dibilang kaya. Oke, lu tuh ibaratnya itu kayak gini, lu jelek, gak pernah pacaran, terus lu punya temen ya bilang, lu itu spesial kali, lu tuh ganteng, cuman mereka aja yang gak tahu value lu tuh apa. Terus lu nya kayak, enggak kali, dibilangin gak percaya, lu tuh keren, lu itu gue yakin deh, cewek-cewek itu aja yang belum bisa ngelihat nilai lebih dari lo. Nah itu kita kayak dibilang gaji 3 juta lo kaya.
0: Jujur, kalau ada temen sesama cowok ngomong kayak gitu, yang pertama dia bukan temen beneran, yang kedua janggal terlalu aneh, yang ketiga kayaknya yang naksir yang cowok. Kalau cewek yang ngomong, yuk kalimatnya gini nih, kamu tuh gak jelek tau, kamu tuh unik.
1: Garpu ra ono sudoane ya unik.
0: Kamu tuh gak jelek. Kok kamu ngomongnya dia jelek sih? Dia tuh lucu tahu. Itu baru makan cewek tuh.
1: Badut ya lucu.

0: tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Ada yang tahu nggak apa nama organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia?

0: Sehat Alami.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
3: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
2: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
3: Hah? Emang ada apa?
2: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
3: Wah, caranya gimana?
4: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 A-Coin. Kumpulkan minimal 5 A-Coin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 Smart TV 43 inch, 50 Smart Watch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan. Hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
7: Organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda adalah Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda. Abang-abangan nih sahabat suara.
8: Ini suara, siarannya live.

Suara Seru disponsori oleh Telur Dadar Darderdor. Telur kami bikin kamu kaget.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Kita update berita lagi. Lo mau berita apa lagi yuk? Gue ada semua.
1: Ini pak.
0: Apa?
1: Berita soal apa ya? Soal berita baik deh. Gue pengen berita baik.
0: Berita baik?
1: Iya.
0: Ada, aman aja.
1: Dari Indonesia?
0: Dari Indonesia? Ada. Jadi ini soal MBG ya. Lah kok ketawa? Ini berita bagus yuk. Udah mulai diuji coba MBG di beberapa sekolah itu pakai sistem prasmanan kayak di Jepang. Jadi nggak pakai sistem diantar dengan ompreng lagi.
1: Iya.
0: Jadi ini udah diuji coba mulai pertanggal 5 Oktober. Badan Gizi Nasional atau BGN itu ngelakuin pilot project di lebih dari 60 dapur SPPG yang tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta sampai Jayapura. Dan dalam skemanya ini, makanan yang dimasak di SPPG dibawa ke sekolah dalam kondisi hangat langsung. Terus disajikan langsung di kelas atau di koridor-koridor sekolah. Dan siswa nanti boleh ngambil sendiri dengan tetap mendapat pengawasan agar porsi dan kebutuhan gizinya tetap terjaga. Nah, menurut BGN, model ini diharapkan membuat makanan lebih hangat dan segar karena jeda antara proses memasak dan waktu makan jadi jauh lebih singkat. Skema prasmanannya juga dinilai berpotensi mengurangi sisa makanan karena siswa dapat menyesuaikan porsi dengan kebutuhannya. Itu pak. Nah, nanti bisa jadi ya ke depannya ya. Nanti sekolah dapat dana juga untuk bikin bangunan khusus di dalam sekolahnya itu untuk ngambil si makan bergizi gratisnya ini. Kalau di Jepang kan memang ada kantin khusus yang gede untuk sebenarnya semua murid
1: biar bisa makan sana. Harusnya itu kayak begitu sih kalau kita mikirnya ini untuk at least ya buat kita rakyat awam ya, karena kan ini kita nggak tahu nanti masalah regulasinya apapun ini nanti lalalalanya itu, cuman kan bukannya lebih baik kayak semua sekolah yang dapat kan mereka punya kantin ya. Kantin diberdayakan gitu, kayak misalnya setiap kantin nanti digilir.
0: Kalau kantin diberdayakan pak, semua anak MBG nya soto
1: ya enggak. Jadi kayak semuanya itu bakal dapat giliran minggu ini lo yang ngurus. Jadi mungkin dia tutup seminggu, tapi at least dia dapat pemasukan dari si MBG-nya juga gitu. Lo pada saat lo ngebikin seminggu lo tutup kantin lo, lo bikin MBG dengan menu yang bervariasi. Habis itu nanti udah, habis itu nanti lanjut lagi giliran. Jadi semua dapat gitu kan. Nah, kalaupun misalnya ada sekolah yang kita nggak pakai kantin soalnya gitu, misalnya itu kantin kita nggak banyak atau apa, ya udah nanti ada satu sekolah yang dari apanya, kayak dari sekolahnya yang menyiapkan atau misalnya dari SPPG-nya nyiapin tempat di situ untuk masak apa semua. Jadi ya udah setiap hari, menurut gue itu kan lebih efisien. Kita nggak akan ada masak dalam partai besar yang ya kan kita juga nggak tahu, maksudnya pada saat nanti dibawa hangat itu dari sana otomatis kan mereka nyiapin kan juga banyak, nyiapin banyak, waktunya lagi kan juga panjang. Nah, jadi kan tetap sama juga, bedanya cuman satu ditaruh di ompreng, satu lagi udah langsung dibawa semua gitu. Cuman kan jedanya itu kan juga lumayan lama. Apakah nanti itu bakal bisa menyingkatkan jedanya itu atau angetnya gara-gara di mobil nggak pakai AC, kan kita juga nggak tahu.
0: Tetap pakai AC pak, cuman anginnya yang keluar memang panas. Lu lagi ada aneh-aneh ya, nggak gitu dong yuk.
1: Ya nggak,
0: kan tetap diperhitungkan dari jarak SPPG kan setiap wilayah.
1: Betul.
0: Punya SPPG-nya sendiri.
1: Nah iya.
0: Nah itu kan udah dihitung jarak terdekat dari sekolah ini, sekolah itu, bla bla bla bla bla, kan udah dihitungin.
1: Iya, cuma menurut gua kan kalau memang kita memberdayakan, mau muter ekonomi, ya kan kayak gitu juga bisa.
0: Bisa. Ya semoga gitu. Nanti pasti ada pengembangan dari program
1: iya.
0: lagi. Kita mah kalau tujuannya baik sebisa mungkin kami support pak. Yang penting manfaatnya juga terasa buat masyarakat, itu yang paling penting ya kan. Apalagi adik-adik kita ini di sana kan, mereka ini adalah pilar-pilar masa depan yang akan membangun bangsa Indonesia juga. Mulai dari sekarang memang harus punya gizi yang bagus, energi yang bagus, biar sekolahnya juga fokus pak.
1: Rasa aman saat makan itu juga butuh.
0: Bener, itu juga harus diperhitungkan.
1: Iya.
0: Rasa amannya ini bukan cuma buat anak-anak, tapi orang tuanya juga kan.
1: Betul.
0: Jadi nggak ngerasa khawatir. Oh ya udah makan di sekolah aja.
1: Yang kayak gitu-gitu aman, nggak yang kayak wah anak gue mau berangkat sekolah rasanya kayak berangkat jihad gitu. Kan belajar itu kan jihad, bekerja itu juga jihad semuanya.
0: Yang lebih aman juga nih sahabat suara, kalau misalkan mau belanja-belanja tuh, yang udah dijamin pasti aman. Betul. Makanannya juga, kamu bisa langsung ke Alfamidi. Ya kan, kata orang tuh kan rezeki gak bakal ketuker ya.
1: Betul.
0: Bisa datang kapan aja dan dari siapa aja. Salah satunya juga dari Alfamidi, yang bakal bagi rezeki spesial akhir tahun buat kamu.
1: Iya, kerasa sudah mau akhir tahun ya. Jadi buat kamu nih, member Alfamidi, kamu dapat kesempatan buat dapetin rezeki spesial akhir tahun dari Alfamidi. Caranya gampang. Kamu bisa belanja minimal 100 ribu rupiah setelah diskon, dan bakal dapetin 1 akoin. Terus nanti kamu kumpulin minimal 5 akoin, terus tukerin buat dapetin hadiah kece dari Alfamidi.
0: Ada 15 paket umroh. Tuh, mana tuh tadi yang di live TikTok lagi pengen umroh.
1: Iya,
0: tuh nih. Ada 15 paket umroh dari Alfamidi. Ada 50 smart TV 43 inch. Nah,
1: gue mau juga nih.
0: Lo kok mau semua? Pilih salah satu dong. Ya, ada 50 smartwatch. Dan 250 voucher shopping race nilai 500 ribu. Promo ini berlaku dari tanggal 1 Oktober sampai 31 Desember 2026 ya sahabat suara.
1: Jadi jangan lupa, transaksi dan programnya bisa dilakuin lewat aplikasi MidiKring atau langsung aja di toko Alfamidi terdekat. Cara ketentuannya berlaku ya.
0: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
2: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: Bukan Romolize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain Smoke Rib Special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi.
3: Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
4: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
3: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
4: Hah? Emang ada apa?
3: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
4: Wah, caranya gimana?
5: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 A-Coin. Kumpulkan minimal 5 A-Coin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 Smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan. Hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Belanja puas dengan harga hemat.
7: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
8: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik,

0: FM suara-suara warga Indonesia. Lanjut kita update berita lagi, Pak.
1: Ah, gue ada berita, Pak.
0: Apa tuh?
1: Ini berita at least buat gue ini jadi bikin gue lebih terpacu lagi.
0: Oh ya?
1: Karena untuk selanjutnya ini katanya untuk 2027 ini biaya haji itu katanya
0: diturunin. Ada diskon?
1: Gue nggak tahu ini jadinya cashback apa cashback. Diskon atau apa, gue juga nggak tahu. Tapi ini bantuan dari pemerintah.
0: Oh, subsidi.
1: Bisa dibilang mungkin subsidi juga, okay. Gitu. Atau potongan juga bisa. Jadi sebelumnya untuk 2027 itu kan sudah disepakati untuk biaya haji itu adalah 98,4 juta.
0: Oh, haji kok ya?
1: Haji. Kalau umroh kan beda.
0: Sebulan ya? Sebulan 98 juta.
1: Sebulan maksudnya?
0: Haji kan sebulan.
1: Oh iya, iya, iya. Biayanya untuk sebulan itu kan totalnya semuanya 98 juta. Nah, jemaah itu menanggung hanya 55,5%-nya.
0: Berarti
1: 54,6 juta.
0: Lumayan.
1: Nah, selebihnya betul, selebihnya 43 jutaan. 43 hampir 44 itu berasal dari nilai manfaat, ya kan ya.
0: Maksud
1: jadi itu dari pemerintah, ibaratnya disubsidi dari pemerintah.
0: 54 juta.
1: Iya. 43 juta
0: itu disubsidi dari pemerintah.
1: Betul, katanya begitu. Jadi ini adalah dari pengelolaan keuangan haji.
0: Apa? Gue ngomong apa? Enggak ada gue ngomong apa-apa.
1: Enggak. Gue cuma bilang barusan, ke diri gue sendiri gua sama baru, muka lu udah mesem-mesem.
0: Enggak, cuman gue tuh barusan kepikiran. Agama lain ada enggak ya nanti suatu hari nanti juga disubsidi kayak gini gitu loh.
1: Bisa.
0: Tapi setelah gue pikir, gue orang Hindu mau kemana ya juga.
1: Nah itu dia. Lo mau kemana?
0: Kalau yang Nasrani kan mungkin pengen ke Vatikan.
1: Betul.
0: Atau kemana gitu kan.
1: Betul.
0: Gue juga enggak tertarik ke Sungai Gangga.
1: Lo aja tiap gue tanya, no, lo gak pengen gitu, kayak gue pernah ada lihat The Great Pilgrim gitu, kayak dia ke Sungai Gangga apa orang itu, wah ngopo mas. Itu sama gak ya pada saat ada orang nanya ke muslim kayak lo gak pengen naik haji, ngopo, itu sama gak ya? Ini anak kok enteng banget ngomongnya.
0: Cuma masalahnya gini loh, yuk, kalau orang naik haji ke Mekah itu kan bagus tempatnya, sakral.
1: Coba gue kasih waktu.
0: Ya.
1: Ditata dulu. Ya. Oke, sudah siap?
0: Siap.
1: Oke, coba.
0: Orang kalau naik haji di Arab ke Mekah, itu kan emang satu tempatnya bagus.
1: Ya.
0: Fasilitas sekitarnya itu mendukung.
1: Oke.
0: Terus apalagi hotel apa segala macam enak.
1: Udah bahkan beres
0: sampai,
1: lah.
0: Sampai kepotong-potong rambutnya.
1: Ada bisa, tempatnya semuanya.
0: Lo mau beli oleh-oleh, ada. Kuliner enak, ada.
1: Iya.
0: Kita bandingin nih sama satu nih ya. Sungai Gangga.
1: Ya.
0: Satu datang ke sana orang rame, nggak pakai baju, nggak pakai sendal, dua kotor, tiga orang di Sungai Gangga yuk, lo tahu ngapain? Nyuci pakaian. Tempat ibadah gue itu dulu, dipakai nyuci pakaian. Terus ngapain gue kesana?
1: Orang Hindu juga ya di situ,
0: tapi Hindunya Hindu dia, lain nama Hindu Bali.
1: Iya.
0: Ayo, udah deh, nggak usah disubsidi lah, nggak apa-apa.
1: Iya. Jadi gimana, mau disubsidi apa enggak? Tapi harus berangkat.
0: Subsidi aja, nggak apa-apa. Tapi nanti berangkatnya milih lah, kloter terakhir banget aja lah gue lah.
1: Tunggu sepi.
0: Tunggu sampai Sungai Gangga bersih.
1: Jadi itu kayak gitu, kan 54 udah yang harus dibayarkan. 43 jutaan itu dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji dari pemerintah itu. Dan untuk pelunasannya itu kan katanya pokoknya setoran awal ada berapa, habis itu baru lo bisa bayar lagi sampai lo berangkat. Dan di ini tuh ada disubsidi sebesar 3,2 juta.
0: Untuk apanya itu?
1: Untuk dari sisanya itu. Jadi kan lu store 25 buat ngedapetin kursi lah ibaratnya kayak begitu ya kan ya. Jadi kan nanti masih ada sisa kayak 29-an lagi ya berarti ya.
0: Enggak tahu.
1: Kan dari 54 25. Ya, 29-an lagi itulah nanti yang disubsidi gitu. 3 jutaan itu. Jadi nanti lo bayarnya tinggal sisanya udah untuk bisa berangkat.
0: Bagus. Semoga nanti programnya berjalan dengan baik ya. Terhindar dari hal-hal jahat dan ego-ego manusia yang tidak pernah merasa cukup itu. Semoga terhindarkan dari hal-hal kayak gitu. Karena ini memang udah baik banget nih.
1: Amin.
0: Bantu orang-orang naik haji.
1: Iya.
0: Kan itu ada di rukun Islam soalnya.
1: Betul.
0: Rukun Islam kelima, naik haji bila mampu. Sekarang iya, kita dimampukan.
1: Betul. Nah, makanya udah kayak begini udah.
0: Kalau mau naik haji itu ada tesnya enggak sih, yo?
1: Tes kesehatan.
0: Tes kesehatan aja.
1: Iya.
0: Kayak misalkan
1: sama lo apal aja sih mau ke situ nanti doanya apa? Soalnya kalau berangkat ke situ kayak kosong banget kayaknya itu juga.
0: Enggak bisa juga ya.
1: Kesian juga lo ngabisin kuota.
0: Oh.
1: Gitu. Sama kalau kayak sebenarnya itu, nah ini nih. Jadi tuh gue pernah nanya nih sama ustadz gue nih. Haji itu sebenarnya apakah berkali-kali ya wajib kan itu bagi yang mampu gitu. Tapi saat lo sudah haji kayak lo masih mampu. Lo haji lagi itu sebenarnya itu oke gak sih?
0: Perlu gak sih gitu?
1: Iya, ya, sebenarnya sih itu kalau memang lo punya duit kenapa gak umroh aja? Lebih baik umroh kalau emang pengen ke situ juga. Karena haji itu kan kita tahu, kecuali kalau haji itu tidak di kuota, semua orang bisa asal apa ya itu bebas. Tapi ini karena di kuota jadi kasih kesempatan buat yang lain. Lebih baiknya itu begitu. Gitu. Kalau emang lo cuma pengen ke situ ya umroh aja.
0: Mungkin pengen doa yang lebih khusyuk lagi.
1: Betul, karena haji sekali kan, ya udah, lu cuman udah bukan cuman, maksudnya lu udah dapat gelar, ya udah haji gitu. Nggak ada tuh kalau lu 3 kali haji, tiga kali nggak ada, ya udah.
0: Jadinya.
1: Iya.
0: Makanya
1: ya udah, lu udah haji sekali, haji 10 kali, itu ya sama gelarnya ya cuman satu. Haji. Iya, kecuali kalau lu emang nggak ada kuota. Semua orang bebas, ya udah. Betul,
0: ya?
1: Tapi ini kan ngasih kesempatan buat yang lain. Begitu. Itulah itu salah satu apa ya? Salah satu belajar untuk ikhlas juga katanya. Wih, di situ.
0: Benar.
1: Terus gue bilang, ada enggak orang ikhlas mau bayarin gue haji?
0: Iya, bercanda aja dulu yuk.
1: Iya.
0: Kan kita sering nih
1: siaran
0: apa bercanda apa kejadian.
1: Iya. Ya, umroh aja deh, umroh aja.
0: Nanggung, bercanda kok nanggung. Lo masalah-masalah bercanda gini, lain lo totalitas.
1: Bukan gitu. Kan gue bilang, kalau emang ada yang mau bayarin haji, alhamdulillah berangkat gue. Tapi kalau emang ada umrohnya juga apa? Karena kan haji kayak wah iya gede banget gitu atau apa? Umroh aja. Umroh sekalian ke Turki boleh 14 hari.
0: Mbak, kalau haji memang belum bisa kuotanya, umroh aja. Pak Haji gitu. Biasanya yang ngebayarin haji itu udah haji duluan kan.
1: Gue udah gak perlu haji, lo aja gitu.
0: Kalau emang gak bisa haji, kuotanya belum dapat, umroh aja Pak Haji gak apa-apa. Tapi sama Kapadokia ya.
1: Kok ngelunjak? Pantes lo gak berangkat-berangkat dari dulu. Yang mau berangkatin banyak, tapi lo ngelunjak.
0: Ya elah Pak Haji kan deket tuh.
1: Biasanya kan itu udah ada satu paket Pak Haji.
0: Paket Travel Legend. Aman harga sekali jalan kan Pak Haji.
1: Ya Allah.
0: Pak Haji kan baik gitu.
1: Ya Allah, bisa.
0: Gitu pelan-pelan ngomongnya.
1: Tapi ya insya Allah siapa tahu ada yang lagi ngedengerin ini kan ya. Oh iya. Mas Wisnu belum pernah. Gue berangkatin deh nanti deh gitu.
0: Oh iya, Mas Wisnu juga belum pernah. Saya gak usah.
1: Berdua deh berangkat.
0: Saya gak usah. Mau ngapain? Live report.
1: Buat posting di Instagram.

0: Ada 15 paket umroh, 50 smart TV 43 inch, ada 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu. Promo ini berlaku dari tanggal 1 Oktober sampai 31 Desember 2026 ya sahabat suara.
1: Jangan lupa juga transaksi dan programnya bisa dilakuin lewat aplikasi Midi Kering juga, atau di toko Alfamidi terdekat, dan syarat ketentuannya berlaku.
0: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Webby, suara-suara warga Indonesia. Eh, by the way, kita belum ngumumin yo tadi di on air kalau kita udah live TikTok ya.
1: Ah, iya,
0: silahkan gabung
1: lupa.
0: Di @iswara.smg.
1: Gue pikir kayak semua orang emang udah nungguin banget kita buat live TikTok. Jadi pada saat kita live itu kayak semua orang udah, iya notifikasi udah masuk, aku langsung buka deh.
0: Yo, kalau seandainya semua orang udah nungguin kita
1: buka mungkin yang nonton 8
0: 250 juta orang di Indonesia. Sampai kita meledak udah gak bisa dibuka itu.
1: Ya, namanya ini tuh kan apa ya, doa gitu.
0: Amin. Iya. Semoga makin banyak yang nonton kita ya.
1: Iya.
0: Tapi lo kebayang gak kalau seandainya tiap hari yang nonton kita pagi itu anggap aja ada 8.900 orang.
1: Jujur gue juga bingung.
0: Udah, dari 8.900 orang itu gak mungkin semuanya pendengar radio pure kan. Betul. Atau yang pengen terhibur. Pasti kan terselip-terselip buser ada.
1: Iya.
0: Ada PNN.
1: Dari 8.900 orang itu gimana
0: ada,
1: kalau
0: ada orang KPID. Terus gara-gara siaran kita der.
1: Iya sih, 8.890-nya adalah bot.
0: Jangan dong. Lo mah suka gitu, matain karir terus.
1: Ya, kita kalau terlalu sukses. Banyak kayak gitu, kita kan juga gak tahu mau ngomong apa. 8.800 orang, 8.900 orang yang nonton. Terus abis itu ada bercandanya kayak tetap gitu kayak, ini di mana sih? Ntar deh, coba koordinasi sama yang di sana.
0: Kalau ada 8.800 orang ya tetap kita ceria. Cerita ihi dari warga. Kemarin tuh ada yang nanya dari postingannya @linlianaa. Kalau misalnya kemarin pas penalti babak akhir Indonesia lawan Thailand, hasilnya tetap imbang nih, itu entar gimana deh ujungnya. Nah, gitu. Ternyata banyak cewek-cewek yang enggak tahu yo.
1: Oh,
0: karena mungkin memang kan jarang ya ada kejadian penalti sampai babak kedua penalti. Jarang ada orang yang tahu kan.
1: Penalti sampai babak kedua penalti.
0: Kloter pertama penalti itu kan 5 kali tendang masing-masing tim.
1: Oh.
0: Itu kloter pertama. Kloter kedua,
1: iya.
0: Sama 5 tendangan berikutnya lagi.
1: Iya.
0: Tapi enggak boleh pemain yang sama.
1: Iya.
0: Yang terakhir kan sudden death keeper.
1: Iya.
0: Siapa yang ngegolin duluan. Gitu kan ya Mas Berik?
1: Enggak.
0: Kok?
1: Jadi itu sebenarnya itu bukan sudden death. Jadi itu pokoknya itu sampai ada yang ngegolin. Kalau udah lewat itu ya, sampai ada yang ngegolin. Bukan kalau sudden death kan otomatis kayak siapa yang ngegolin pertama, abis itu dia langsung menang. Yang kesempatan kedua gak ada. Itu kan sebenarnya udah dihapusin sudden death. Bahkan untuk sepak bola aja sudden death itu udah gak ada. Karena maksud itu sih menggugurkan semangat juangnya.
0: Oh, berarti aturannya udah diubah ya? Udah lama tuh?
1: Udah lama, lama banget. Lama banget. Sudden death itu justru malah di beberapa olahraga itu emang udah nggak ada lagi sudden death. Karena pada saat sudden death itu kan orang bilangnya babak tambahan 10 menit.
0: Ya.
1: Di menit ketiga gol.
0: Ya golden kan? Goal dulu istilahnya.
1: Ya,
0: golden goal.
1: Abis itu udah. Mm-mm. Sedangkan masih ada 7 menit lagi. Di mana perjuangan ini masih ada sebenarnya 7 menit. Mm-mm. Nah sudden death itu yang dibilangnya adalah mengambil kesempatan di 7 menit itu. Yeah. Makanya dikasih lagi. Gitu. Walaupun akhirnya jadi permainan itu gak asik ya.
0: Mm-mm.
1: Ya sudah. Itu nanti kalau misalnya sudden death itu sampai ketua federasi juga itu ikut. Jadi itu makin lama makin naik.
0: Kayak katanya Rafael _ Lovren. Oh ini benar bro. Ujungnya kiper versus kiper. Terus pelatih versus pelatih. Kalau masih imbang presiden lawan presiden. Boleh kerahkan tentara masing-masing loh. Pekara sepak bola
1: dunia.
0: Jadi perang.
1: Okay.
0: Ternyata banyak cewek-cewek yang nggak tahu itu aturannya itu. Karena ya tapi mungkin bahkan cowok-cowok juga banyak yang nggak tahu loh. Karena momen adu penalti sepanjang itu kan jarang banget.
1: Iya. Yeah.
0: Biasanya udah beres di kloter pertama di antara 10 penendang itu.
1: Jadi kemungkinannya itu antara kipernya yang keren atau yang nendang pada jelek banget, pada sial banget yang nendang. Pilihan itu cuma dua. Kalau sampai sepanjang itu ya.
0: Lo tapi nonton gak yuk pas Indonesia lawan Thailand kemarin?
1: Enggak
0: ya. Jujur penaltinya deg-degan sih.
1: Ya banyak yang bilang. Bahkan ada yang udah pulang. Gue ngeliat beberapa postingan yang udah pulang. Terus abis itu tiba-tiba ada yang teriak dari dalam, mereka lari lagi keluar sampai bilang sorry ya kita meragukan gitu. Sampai di tweet gue ada yang ketemu itu
0: sorry ya kita meragukan. Sakit banget gak sih kalau jadi pemain timnas nih baca kayak gitu.
1: Iya banyak tuh yang posting gitu. Pokoknya kan banyak banget kejadiannya. Sampai lo lihat nggak di tweet itu yang tiba-tiba yang ada lagi ada reporter buat ngomong itu terus abis itu mikir direbut. Lo tau nggak itu ada multiverse-nya sendiri. Hah? Jadi di situ ada satu cowok, dia pakai baju timnas yang warna biru. Di sebelahnya ada cewek pakai baju timnas juga warna biru. Terus itu cowok itu disidang sama istrinya. Lo selingkuh ya?
0: Kok bajunya kapelan?
1: Cowoknya bilang, ini baju timnas. Ini baju timnas ya, gue gak tahu. Emang gue harus ngelarang orang semuanya.
0: Ini berarti menurut kamu se-GBK kapelan semua.
1: Itu dia.
0: Gue mikir, pada merah semuanya.
1: Kesian banget loh abangnya loh. Itu panjang banget, gue mikir, gue pas lagi scroll, panjang banget ceritanya, gila.
0: Ada aja cerita-ceritanya pas kemarin.
1: Itu sampai ada orang yang nge-screenshot, nge-screen record ya, pada saat si pembaca beritanya itu, si reporternya itu, dia lagi ngomong, itu cewek itu udah jalan duluan, dan suaminya itu jauh di belakang, habis itu baru keluar. Gue mikir kayak, panjang banget cerita Indonesia Thailand kemarin itu final.
0: Nih Mas Ferik abis ngasih postingan atau data daftar adu penalti terpanjang di dunia yang tercatat by FIFA atau apalah ini ya, nggak tahu.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Jadi ada buset pak. Ini kita urutin dari nomor 3 yang terendah dulu ya. Ini ada klub atau negara ya? Klub ya Mas ini
1: klub,
0: ya.
1: Klub semua ini.
0: Ada KK Palace versus Civix. Masa orang lawan mobil.
1: Fix. Enggak.
0: Adu penalti dengan total tendangannya itu ada 48 tendangan.
1: Oke. Okay.
0: Skor terakhirnya 17-16. Ini terjadi di tahun 2005 di final Piala Namibia.
1: Oke.
0: Okay. Itu terpanjang ketiga.
1: Oke.
0: Okay. 48 tendangan ini capek banget. Itu kayak main di kampung. Yuk gol ganti.
1: 48 tendangan berarti udah itu tim lapis 2 udah turun juga tuh. Anak-anak SSB-nya udah mulai nendang.
0: Anak-anak yang digandeng waktu mau masuk lapangan itu ikutan nendang juga.
1: Bolbolnya.
0: Ini terpanjang kedua. Washington versus Badlington. Totalnya ada 54 tendangan dengan skor terakhir 25-24.
1: 25-24.
0: Ini terjadi di tahun 2022 di Cup di Inggris.
1: Berarti 25-24 panjang banget sih itu.
0: Iya. Terus yang terpanjang pertama ini dilakukan sama SC Dimona versus Simpson Tel Aviv. Total tendangannya itu ada 56 tendangan, lo bayangin tuh. Skor akhir penaltinya ada di 23-22. Loh, kalau 23 tambah 22 kan hasilnya
1: biarin berapa? Biarin dia mikir dulu. Gimana coba?
0: Pusing.
1: Coba gimana?
0: Bentar dulu. Total tendangan 5-6. Tapi skor akhir 23-22.
1: Iya. Harusnya lo ngitung tadi dari awal. Total tendangan 48. Skornya 17-16. Sedangkan
0: gimana sih yuk hitungannya yuk?
1: 54 tendangan yang kedua, sedangkan skor akhirnya itu 25-24. Padahal 25-24 itu baru 49.
0: Ini skor jumlah
1: gimana
0: tendangan
1: coba?
0: 56.
1: Gimana coba? Ayo.
0: Ini skor akhir penaltinya. Lu kok 23-22? 23 tambah 22 kan 45.
1: Gimana coba?
0: Nggak tahu ah. Udah deh, kita skip ya. Gue kelihatan bodoh di sini.
1: Pak, nih. Biar ini jangan sampai keluar ya.
0: Iya.
1: Kan ada yang gak masuk, jangan ada yang ditepis.
0: Ini kan udah on air.
1: Kan ada yang ditepis, ada yang masuk.
0: Ada yang gak sah.
1: Gue dari tadi nunggu nih. Gue mikir kayak, dia bakal ngitung gak ya?

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Selain dengerin di mobil dan lewat radio konvensional, kira-kira radio bisa didengerin di mana lagi ya?
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
5: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
4: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
5: Ayah aku juga kenal sama alien.
4: Ayah aku presiden.
5: Ayah aku bisa terbang. Ah, nggak asik lu. Nggak usah nongkrong lagi deh.
6: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga.

0: konvensional dan mobil, zaman sekarang radio bisa kamu dengerin lewat streaming platform. Bisa lewat website, aplikasi Noise, atau aplikasi Roof. Jadi radio belum mati ya sahabat suara, kamu aja yang gak dengerin.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan.
2: Suara.
3: Suara warga Indonesia.

0: Suara warga Indonesia. Lanjut lagi kita ke ceria cerita ihi dari warga.
1: Ada cerita apa lagi ya?
0: Nih Pak, bentar gue bukain dulu ya.
1: Oke.
0: Gue banyak nyimpen beberapa hal-hal seru, termasuk salah satunya dari postingannya @ismiwinda.
1: Oke.
0: Nyokap gue Betawi, kosakatanya banyak banget yang kocak. Jadi di sini banyak banget orang-orang Betawi yang nge-share bunyi-bunyian di rumah mereka, yo. Dan pas gue baca, ih buset, ketawa gak putus gue, yo. Sumpah. Kalau dari Ismi Winda sendiri ya, kocaknya nyokapnya tuh pernah ngomong kayak gini, dia mah kambing dibedakin juga mau. Konteksnya dia ketemu orang ini apa-apa mau, apa-apa yeah. mau. Apa ya? Dia mah kambing dibedakin juga mau.
1: Betul. Apalagi ya,
0: ini dari Ajeng. Ini ada nih encangnya temen gue, posisi waktu itu lagi di kuburan, nanya harga tanah.
1: Hah?
0: Nanya harga tanah kuburan.
1: Oh.
0: Bang, berapa tanah kuburan di sini? Harganya sekian-sekian-sekian bang kalau di mari. Wah elah, mahal amat, kan mayatnya dari kita. Kalau bukan orang Betawi gak kepikir ngomong begitu dah.
1: Iya betul.
0: Mas. Mayatnya dari kita. Masa harganya segitu, malah amat. Dari @adeafdita1. Ini ketemu, konteksnya ketemu orang yang pelit banget. Jangan minta tolong sama dia, jangan kan minta bantu tenaga, dosanya lo minta juga kagak dikasih itu. Pelit banget tuh orang.
1: Masuk.
0: Ini perkara mayat lagi nih, yuk. Postingan dari @mindseller. Nyokapnya di rumah ngelihat gue abis dandan. Gue abis mandi nih, pakai baju terus dandan rapi bener. Nyokap gue tiba-tiba ngomong gini, rapi banget lu, kayak mayat Kristen. Mulutnya maknya kok referensinya ke situ. Tapi emang rapi, pakai jas, kantongnya ada kembang kadang.
1: Astagfirullah.
0: Wah ini epic banget, gue like dulu.
1: Iya. <Yeah. laughs>
0: Dari @Alvie Ulia, encang gue ngelihat anak tetangga nggak bisa diem. Berisik banget sih anak lu, no, kayak belatung nangka, nggak bisa diem. Gue aja nggak pernah lihat kayak gimana belatung nangka. Apa beneran gak bisa diem belatung nangka?
1: Tapi dulu ya, gue tuh kecil ya, gue tuh kan gak bisa diem. Nyokap gue tuh sampai bilang, iya tuh gak bisa diem kayak cacing kepanasan. Lo pernah dengar gak?
0: Iya, cacing kepanasan.
1: Itu waktu kecil, gue sampai akhirnya gue nyari cacing, gue taruh di panas. Gue liatin, iya, gak bisa diem ya ternyata.
0: Ya karena kepanasan. Kita di sini aja ada kulit, kepanasan ngomel pak.
1: Gue pindahin tempat yang teduh, ternyata sama juga,
0: nggak bisa diam juga. Emang dasarnya energik, cacingnya energik. Instruktur senam kali itu di komplotannya.
1: Dia masih nggak sadar kalau udah dibawa keluar dari tanah.
0: Dari @HariAkbar, nggak akan lupa celutukan temen gue orang Betawi arah Bogor. Dia waktu itu ketemu temen yang nggak mau ngobrol atau nggak banyak ngomong sama sekali, tiba-tiba dicelutukin begini, kaku bener lu kayak pinggiran koreng. Susah banget dilepasnya itu, emang pinggiran koreng.
1: Aduh ya Allah, gatel banget buat dia bapain itu.
0: Emak ada @Union Tiveri. Ama gue kalau ngomelin adek gue yang susah makan, bocah mau jadi dewa kali ini ya, dari tadi kagak makan. Dewa gue aja masih gue kasih sesajen.
1: Masih ada makannya. Ya Allah.
0: Seru banget lah bunyi-bunyian Betawi ini.
1: Iya sih, tapi rata-rata pasti bunyi kayak begitu ibu-ibu tuh.
0: sama babe-babe juga.
1: Bapak-bapak orang-orang tua tuh kayak begitu tuh, yang kayak begitu. Iya sih. Parah sih.
0: Babe gue bang waktu itu pernah ngomong gini, berani benar nih kopi datang sendirian. Soalnya enggak ada gorengannya biasanya kan. Masa kopi datang sendirian? Berani benar ini.
1: Wajib ya.
0: Chun Yang nge-share juga. Emak gue waktu itu ngomong lagi di tempat mie ayam, sinian duduknya, minggir amat lu kayak acar.
1: Kalau gue waktu SMA tuh kayak gitu, temen gue ada, bukan acar, kerupuk. Kok di pinggir ngapain kayak kerupuk, sini lah. Iya. Banyak sih.
0: Analoginya orang Betawi itu emang kayak kehidupan sehari-hari aja.
1: Iya.
0: Berarti bisa dibilang ya, menurut gue, orang Betawi itu termasuk orang yang mindful. Mereka selalu peka sama sekitarnya, melihat apa yang ada di sekitar, sampai akhirnya itu ketanam di otak dan asbunnya ya yang apa yang ada di sekitar mereka gitu loh.
1: Iya,
0: bagus itu mindful.
1: Iya. Karena kan itu sebenarnya apa yang terjadi kalau dibikin terlalu ribet, orang juga nggak tahu, nggak relate dengan
0: apa yang disebut. Jadinya lucu lagi.
1: Iya.
0: Ini jadi ada ceritanya Desya Islamia juga. Suamiku Betawi dan asbun banget. Mana nyautnya cepet banget lagi. Itu yang gue keren dari orang Betawi.
1: Iya.
0: Pikirannya tuh per sekian detik udah langsung respon gitu loh ya, kayak AI, kayak ChatGPT otaknya. Di antaranya yang aku inget, pernah suatu hari lagi ke dokter, anak kami umurnya udah 2 bulan. Pas tummy time udah tegak banget. Tiba-tiba suamiku ngomong kayak gini, keras banget perutnya kayak bola habis dipompa. Ke anak sendiri. Tuh kan dok, anak saya udah kayak kobra nih palanya.
1: Palanya pipih pak.
0: Aduh. Posisi waktu itu aku juga kondisi lagi hamil, kan harus jaga kebersihan. Akhirnya lagi makan pecel ayam, kusuruh pakai sarung tangan plastik. Suamiku tiba-tiba asbun lagi. Ed, dah makan aja pakai sarung tangan, emang gua kiper. Kipernya juga makan, sarung tangannya dilepas, bang. Kiper pakai sarung tangan cuman buat tangkap bola. Makan juga dilepas.
1: Iya, kiper kalau makan kan sebenarnya juga dilepas.
0: Dari Ed Sendirian, teman gue lagi main di rumah, nenek gue lagi di depan. Nek, si abang ada no tinggal satu. Apa coba?
1: Kalau mau bawalah.
0: Aku dulu pas kecil, masih kecil, wudunya cepet-cepet banget. Terus bokap negor, cepet amat wudunya kayak capung cebok. Gimana coba caranya lu? Kapan lu tahu capung lagi cebok? Kapan? Gimana caranya orang Betawi?
1: Siapa yang ngeliat juga gak ada.
0: Itu dia.
1: Itu terlalu asbun.
0: Gimana caranya orang Betawi itu mikirin hal-hal kayak gini? Itu
1: terlalu asbun. Parah yang kayak begitu.
0: Nyok. Dari Ed Mutiara Rahmadin. Suatu hari aku lagi masak di rumah, terus abis itu nyokap nyobain masakan gue. Komennya dia begini, lah garamnya masih di warung ini. Ambar banget makanannya. Garamnya masih di warung.
1: Sebenarnya itu bukan asbun, bukan apa ya. Sebenarnya itu kayak, kalau menurut gue tuh mereka itu cuman nyampein aja apa yang ditangkap langsung.
0: Iya, dan logis gitu loh yo.
1: Iya.
0: Kayak, oh iya itu kan ada ya hal itu,
1: iya,
0: ya, tapi kenapa nggak pernah keucap sama kita? Orang Betawi suruh dua kata lucu pasti jago banget deh, bener.
1: Iya, kan karena ya mereka juga banyak. Walaupun sebenarnya jujur, gue tuh pada saat dua kata lucu Betawi, gue masih kayak, maksudnya apa? Maksudnya apa? Nggak tahu ya kan ya. Tapi secepat itu memang, iya. Karena mereka kayak, ya itu buat itu analogi itu tuh lebih
0: mereka tuh nggak perlu mikir lagi. Kayak iya. Semua hal yang ada di sekitar mereka tuh ada aja.
1: Makanya gitu. Yang kayak gitu-gitu. Ya mungkin itu kebetulan pas ketemu yang lucu aja. Pada saat yang ketemu nggak kayak, hah? Gimana? Maksudnya? Itu juga ada. Tapi buat mereka itu masuk akal. Yang kayak begitu.
0: Ada Ed Bakas. Bekas Ardiansyah, seperti saudara saya yang asli Jakarta tapi sekarang udah netap di Jogja. Ngelihat saya bangun tidur sore hari, tiba-tiba nyeletuk, turu mulu lu, ada pesanan belek apa gimana? Siapa orang mau pesan belek? Tapi dia kepikiran gitu, nyeletuknya tuh begitu.
1: Aduh, bisa ya kayak gitu. Jadi intinya adalah, kalau misalnya kamu mau nyampein sesuatu, sampein aja. Masalah nanti. Karena begini, mungkin yang mereka sampein itu mereka gak mikir lucunya. Karena kan yang kayak gitu kadang gak mikir mau lucunya atau apa. Orang banyak akhirnya jadi off itu karena, hah, gue mau ngomong apa ya, biar lucu ya. Jangan dipikir lucunya. Apa yang ada di otak dikeluarinnya dulu. Masalahnya itu nanti lucu atau enggak, itu urusan belakangan. Sakit hati atau enggak, itu urusan belakangan.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
5: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
5: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
5: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
5: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah. Lebih hemat.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Kita lanjut lagi ke ceria sahabat suara.
1: Cerita dari warga.
0: Mana ya? Bentar. Nih, gua ada cerita lagi nih, Pak. Dari seorang musisi yang sudah cukup lama berkarir di Indonesia, yuk. Dari Andin.
1: Nah,
0: jadi barusan pas lagi ngopi di Subroto, disamperin lah sama cowok sekitar umuran SMA atau kuliah gitu. Terus tiba-tiba nyanyi ref lagu Sahabat Setia. Lo tau lagunya Andin yang Sahabat Setia ini, Man?
1: Ya.
0: Sahabat setiaku hilangkan dari ingatanmu.
1: Oh iya.
0: Abis selesai nyanyi itu cowok, dia bilang tiba-tiba kayak gini ke aku, kakak permisi, ye kakak yang nyanyi lagu itu bukan ya? Gitu. Sambil salting aku bilang iya. Tiba-tiba Teh Andin butterfly era lagi masa. Lalu dia bilang, aku tuh dari dulu disuruh mereka dengerin lagu-lagu kakak. Mereka itu yang ditunjuk adalah sebuah meja yang isinya ternyata ibunya, bapaknya, eyangnya, tantenya, dan lain-lain. Akhirnya kenalan dan foto bareng deh. Terharu aku tuh pendengarku sudah bergenerasi. Terharu karena sudah tambah tua. Teh Andin, aduh sedih kita juga mate.
1: Karena orang tuanya yang nyuruh ternyata beda dikit umurnya dari Andin. Iya, yang kayak gitu, aduh ya Allah.
0: Aduh.
1: Itu adalah itu sebenarnya kalau kayak gitu tuh kadang yang bikin apa ya? Gue tuh rasanya kita tuh belum sebegitu tuanya loh. Kayak at least buat gue ya, kalau lo enggak tahu nih. Gue tuh belum sebegitu tuanya sampai pada saat di satu titik gue tiba-tiba ada yang bilang, "Enggak, lo udah tua." Karena ya. Udah ada orang seumuran lo yang punya anak udah segini nih, udah SMP, udah SMA gitu. Ada. Terus gue mikir kayak dia aja ini kayak cepet. Jadi waktu itu gue pas lagi ngobrol sama di mana waktu itu gue lagi ngobrol di mana, antara di lapangan atau nggak lagi di gym. Dia itu ngobrol terus dia nanya, om mohon maaf, om mau nanya, om umurnya berapa? Terus gue bilang, umur gue 39, almost 40 lah. Gue bilang, oh berarti nggak beda jauh ya sama orang tua aku. Gue mikir kayak, orang tua kamu umurnya berapa? 43.
0: Buset.
1: Terus gue kayak,
0: dia umurnya yang nanya lo ini?
1: Itu kayaknya dia masih sekolah, sekolah.
0: SMA lah.
1: Kayak SMP, SMA gitu lah.
0: SMP udah nge-gym?
1: Ada banyak.
0: Banyak kayak sekarang
1: SMP,
0: ya?
1: SMA yang udah nge-gym itu sekarang banyak-banyak banget gitu. Pak. Iya, jadi gue gak tahu ya, itu SMA lah at least gitu. Karena buat yang nge-gym sendiri, kalau SMP masih ada beberapa yang pakai PT. SMA itu karena emang mereka mau menjaga bentuk tubuhnya waktu itu. Terus gue bilang, lo SMP, dia itu umurnya 15 apa berapa 15, gitu,
0: 15, SMP lah berarti.
1: Iya, 15, 16 gitu loh, makanya. Terus gue mikir kayak, kalau orang tua lu umurnya segitu, berarti mereka nikah umurnya berapa ya?
0: Ya cepet lah pokoknya.
1: Nah, makanya gue bilang, di situ gue ngerasa kayak, oh enggak, bukan gue yang tua, orang tua lo yang nikahnya kecepetan. Itu adalah satu hal yang gue tanemin di kepala gue. Kalau gue ketemu,
0: biar kayak ngerasa tua ya.
1: Kalau ada orang yang manggil gue om, terus dia bilang umur orang tuanya sama umur gue tuh gak beda jauh, gue selalu berpikirnya adalah orang tua lo yang kecepetan buat nikah.
0: Kalau gue kan belum ada momen-momen yang kayak gitu tuh, yang ditanya kayak udah punya anak belum, karena bentukan gue kan secara wajah dan badan kayak memang belum kayak orang anak ya. Jadi ya kayaknya enggak
1: ditanya. Kalau cowok orang yang udah kayak punya lu. Anak itu bentukannya kayak gimana?
0: Kayak emang? Lu
1: jago, kayak gimana?
0: Jagonya udah putih. Badannya udah gendut.
1: Ini bukan gendut, ngopi. Ini otot yang belum dibentuk.
0: Kalau gue kan kayak mas-mas biasa aja gitu.
1: Nih gue bilang ya, ini tuh bukan gendut, ini otot yang masih dalam bentuk adonan.
0: Masih bentuk dough. Kalau gue itu lebih ke gini, gue ngerasa tuanya mungkin mirip kayak Mbak Andin. yang tadi cerita soal lagu. Gue ngerasa tuanya nih, misalkan kayak nonton konser siapa gitu kan. Nonton konser siapa, gue tahu lagunya, gue nyanyi juga.
1: Iya.
0: Terus tiba-tiba pas setelah ngelihat arah ke arah bandnya ke panggung, gue ngelihat penonton yang lain juga. Buset, pada muda-muda ya. Di situ gue kepentok sama pikiran sendiri. Mak, berarti ini lagu udah berapa generasi? Dari zaman gue, sekarang gue nyanyiin bareng sama generasi yang udah baru-baru.
1: Iya.
0: Di situ gue mulai ngerasa kayak, untung gue tuh ngikutin juga lah dikit-dikit fashion, jadi gak yang gimana-gimana banget pas nonton. Untung lagu yang gue dengerin, lagu yang gue pilih,
1: masih ini
0: masih relate sama anak-anak yang zaman sekarang juga.
1: Itu yang kan yang gue cerita uang yang si prom itu. Terus habis itu ada loh, tahu juga. Untung dia panggil mas, tahu juga mas lagu ini. Lu mikir kayak, tahu. Harusnya gue yang nanya ke lo, kok lo tahu lagu ini?
0: setiap nonton konser yang ada The Adams, kami berdua pasti sering banget ditanyain, mas tahu juga? Gila kali. Jaga mulutmu Kisanak,
1: lo tahu nggak? Kalau personal The Adams, apa gue tuh unda-undi?

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Balik lagi kita.
1: Dan sudah jam 10, sudah waktunya buat kita pamit sahabat suara.
0: Ya, baru aja ada yang balik lagi di live TikTok. Saya kembali lagi dengan keadaan sudah kenyang. Kenyang omelan.
1: Wah itu yang telur yang di orkar gitu ya?
0: Omelet. Omelan mah krimer tuh loh pak, krimer cair. Omelan. Anda.
1: Maaf gak terkenal, gue gak tau.
0: Bukan gak terkenal, tiap hari gue ngeliatnya itu soalnya nuang mulu.
1: Oh iya, betul, ada tuh yang kayak gitu tuh. Makanya, bagus lah, at least buat makan siang udah gak perlu keluar duit lagi.
0: Tinggal tambah nasi aja nanti kalau lapar kan.
1: Pak lapar pak, omelin lagi dong. Sudah jam 10 kita pamit dulu sahabat suara. Terima kasih udah dengerin dari jam 7 juga. Insya Allah kita balik lagi besok. Rio Dinata,
0: Wisnu Wiratmaja.
1: Sampai jumpa.
0: Bye-bye.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
3: Sembilan puluh koma dua FM suara warga Indonesia.
4: Ahelah, udah suaranya kemeresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
5: Mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu radio bisa streaming online.
4: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
5: Tuh, lihat. Bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
4: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
5: Serah.
4: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
2: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-sfg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.sfg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: satu hal yang selalu dihindari dan ditakuti sama penyiar. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya, terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Satu hal yang dihindari dan ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Fidi kami alias Mas Fajar langsung keluar ruangan tuh. Takut.
8: Memutarkan musik pilihanmu.
9: Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Mahkamah Konstitusi menolak gugatan syarat pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka karena statusnya bukan lagi calon wakil presiden. Hakim menyebut dokumen Gibran hanya bukti kehadiran, bukan ijazah setara SMA. Meski demikian, MK menyerahkan masalah wewenang pembuktian dokumen tersebut kepada lembaga lain sesuai aturan UUD 1945, yakni DPR, MPR. Lionel Messi resmi pensiun dari tim nasional Argentina setelah memainkan laga perpisahan melawan Benin 3-0. Mega bintang 39 tahun tersebut menutup pertandingan dengan mengukir 2 assist dan 1 gol sekaligus menggenapi catatan karir internasionalnya dengan mencatatkan 208 penampilan, 125 gol dan 70 assist. Polrestabes Semarang menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Moza Axelia Gunarsa Rabu 7 Oktober. Sebanyak 55 adegan diperagakan tersangka Mahendra Ferry untuk mencocokkan keterangan saksi, jaksa dan bukti lapangan. Rekonstruksi sempat diwarnai ketegangan karena ayah korban Singgi melayangkan pukulan pada tersangka sebelum ditenangkan oleh pihak kepolisian.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Benar, aku selalu nunggu dirimu sahabat suara. Padahal Farah yang baru datang ya. Anyway, selamat menjalani hari Kamis dengan kondisi cuaca yang kind of romantis ya kalau dilihat dari Jakarta Selatan. Karena terik banget enggak, mendung banget juga enggak. Jadi cukup syahdu siang hari ini cuacanya sahabat suara. Sambil ditemani sama lagu-lagu enak yang sudah ada di playlist 10 lagu keren ya. Ini salah satu kita throwback ke 2000-an awal. Mendengarkan satu koleksi dari Coklat dengan Jauh. Ya walaupun kita berjauhan tapi kita tetap bisa saling sapa via udara sahabat suara ya. Lagu ini nemenin kamu sebentar lagi. Saya juga punya koleksi dari Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti. Bakal dimainkannya nanti juga ya. Mengawali perjumpaan kita, saya mau ajak karaokean dulu di satu lagu dari Alexa, Jangan Pernah Pergi.

di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was Chandra Darusman featuring Dian Sastrowardoyo, Perjumpaan Kita. Ih, luar biasa banget ya lagu tentang jatuh cinta dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sangat KBBI. Puitis banget, luar biasa ya. Baru aja nemenin siangnya sahabat suara di 10 lagu keren. Tapi kalau ngomongin tentang Om Chandra Darusman sih gokil ya. Gak ada henti-hentinya, beliau tuh sangat menginspirasi kita semua, terutama bagi musisi-musisi. Karena beberapa postingan terakhirnya itu ngasih tahu, menghimbau gitu untuk kita semua nih yang punya karya gitu, yang gak perlu ragu lagi soal royalti, gak perlu pusing-pusing lagi soal itu. Artinya kita udah bisa mempercayakan karya kita ke LMKN gitu ya, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, dimana nanti kalau misalkan karya kita dipakai yang adalah lagu gitu ya, nanti pengguna akan membayar ke LMKN, kemudian nanti LMKN tuh bakal membaginya ke kita. Jadi profit sharing gitu kurang lebih sahabat suara. Karena di Instagramnya Om Chandra Darusman nih ada beberapa statement juga yang beliau sampaikan gitu, bahwa sekarang memang menuju hal yang lebih baik lagi lah kaitannya nih bagi para musisi. Terus juga ngasih tahu bahwa ada dua berita baik untuk pencipta lagu nih terutama. Yang pertama itu kita bisa semakin mudah mendapatkan tanda kepemilikan awal lagu yang sah ini ya, melalui portal dgip.go.id. Terus ada fitur namanya POP, persetujuan otomatis pencatatan. Ini katanya fasilitas yang sangat efektif gitu. Jadi kita gak perlu berlama-lama lagi ngurus segala macam soal perizinan dan lain sebagainya tentang lagu kita gitu ya. Ini cepat banget, hanya beberapa menit saja. Terus kemudian biaya pengurusannya nol. Terus ini terjadi karena terbitnya PP 30 tahun 2026. Jadi terima kasih juga untuk Kementerian Hukum RI. Sekarang udah makin lebih jelas lah. Jadi sudah makin diperbaiki makin kesini. Nah, buat sahabat suara yang sebenarnya bankingan lirik tuh banyak gitu ya, lagu-lagu udah ada, tapi kemarin sempat ada berita soal, aduh kayaknya ribet ya kalau mau rilis lagu kaitan dengan segala macam dokumen dan lain-lain gitu. Sekarang enggak, dijalani satu-satu pasti bisa deh sahabat suara ya. Lanjut temenin siangnya kamu, saya mau memutarkan lagu dari Roni Parulian. Walaupun sekarang bulannya masih Oktober ya, ini Februari ya, buat siangnya kamu ditemenin sama lagu Roni

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.
1: Memainkan musik pilihan. Suara
2: Warga Indonesia.

0: Ada yang tahu nggak apa nama organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda?
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Bjorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Bjorka masuk ke lapangan. Ya, Bjorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
6: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
7: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
8: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
8: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
7: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
8: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
7: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
8: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
9: Hai hai, it's Jericho Angeline.
10: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda adalah Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda. Abang-abangan nih sahabat suara.
11: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.

0: bareng sama Farah di suara That Was Shira dengan Luka Terakhir. Satu lagu yang sekaligus menjadi penutup di 10 lagu keren jam pertama kebersamaan kita sahabat suara. Tapi kamu jangan kemana-mana dulu karena kita masih bakal bersama-sama cie sampai nanti jam 2 ya. Pastiin kamu di sini aja karena lagu-lagu enak sudah ngantri untuk lanjut menemani siangnya sahabat suara di hari Kamis ini. Bentar lagi bakal ada koleksi dari Pas Band featuring Tere pastinya dengan Kesepian Kita, bakalan dimainkan kurang lebih 2 menit dari sekarang. Make sure you stay here, so stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Dari timur Indonesia, lahir musik dengan energi dan karakter yang begitu khas, dan kini kekayaan itu siap bergema lebih luas di Senada Indonesia 2026. Tahun ini, Senada Indonesia kembali merayakan kekayaan musik dan budaya timur dengan berbagai penampilan yang pastinya nggak boleh dilewatin.

0: Indonesia.com. Nada Indonesia 2026. Suara dan nada dari Indonesia Timur.
1: Up into 14th place. And he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
2: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area. #Mandalika Mendunia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Ada yang tahu nggak siapa orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
1: Pokoknya enggak. Yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
3: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
1: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
3: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
1: Apaan sih?
4: Usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Go!
5: Noregayo!
6: Fantastic, baby.
7: Yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Guglielmo Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau juga berhasil ngembangin sistem ngirim sinyal tanpa kabel dalam jarak jauh di abad 19. Respek abangku.
8: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
9: Jangan lupa

0: Itu dia Salma Salsabil featuring Bass Boy dengan Ava. Iya. Satu lagunya baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Pasti masih di suara bareng sama Farah ya, yang sudah juga live TikTok sambil nemenin kamu di frekuensi. Jadi buat yang mau yapping-yapping ke TikTok, kita bisa langsung merapat ke sana sekali lagi di iswara.network. Sambil lanjut lagi nemenin siangnya kamu dengan lagu-lagu enak ya. Bakalan ada nanti di jam 12 playlist-playlist yang ciamik untuk nemenin siangnya kamu. Pastiin kamu di sini aja. Stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Pernah merasa belum dimengerti? Rasanya berarti banget saat ada yang mau mendengarkan. Cara kita belajar, berkomunikasi, dan merasakan dunia bisa berbeda.

0: bersama Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk. Emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya tolak angin.
1: Iya.
2: Lagi minumnya vitamin C.
3: Lucu nih Jackie nih.
1: Terus. Sangin kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
2: Jadi kayak meriang di kantor aja ya kan. Kalau di depan tim kita yang kayak saya aja meriang bahagia loh saya hari ini gitu.
1: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
3: Gila dari tanggal 15.
1: Semangat yuk gitu.
3: Semangat yuk dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
1: Berarti itu sampai tanggal berapa? Harus begini terus.
2: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge, ya kayak gitu.
1: Kayaknya kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
3: Oke, boleh tahu gak sih launching produk apa kalau boleh tahu, spill aja dikit.
2: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
3: Wah, apa tuh?
1: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya Eki.
3: Udah enggak ada. Lanjut.
1: Oh, Eki Krungo itu ya berarti ya.
3: Lanjut.
2: Ya, jadi quote untuk hari ini udah pasti itu adalah walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
3: Hati tadarus.
1: Selamat ya Eki ya. Jangan putus sama tolak angin sama minyak vitamin C

0: pengamanan di lingkungan pemasyarakatan. Penempatan dilakukan berdasarkan tingkat pelanggaran dan hasil asesmen.
1: Suara Fakta.
0: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polda Sulawesi

Yang sementara ini murni disebabkan oleh kendala teknis pencairan anggaran. Menurutnya, BGN kini memperketat pencairan dana dengan mewajibkan setiap SPPG mengajukan rencana kebutuhan terlebih dahulu. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

Kamu masih bareng sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota dan negara lainnya. Hai hai, yang sekarang lagi mendengarkan Isuara, balik lagi di jam kedua kebersamaan kita ya. Masih bakal berlangsung sampai nanti jam 14 waktu Indonesia bagian Barat, makanya pastiin kamu di sini aja. Sekarang saatnya saya menanti untuk sahabat Suara yang mau saling sapa via udara. Kirim salam, request lagu, atau absen aja bisa langsung WhatsApp 0816 114 1014 atau langsung meluncur ke TikTok iswara.net.

kalau kamu sama dengan saya, sahabat suara. Kita bentar lagi karaokean di lagu ini ya, The Massive. Dengan semakin udah ngantri untuk lanjut temenin siangnya sahabat suara, mungkin sambil menyantap maksinya, atau mungkin masih scrolling, makan apa ya siang ini? Ya udah, kita bersama-sama yuk cari solusinya makan apa ya. Sambil sharing juga kalau ada ide. Saya tungguin di WhatsApp ataupun di TikTok sahabat suara ya. Lagu ini dimainkan sebentar lagi, habis Kahitna dulu dengan Mantan Terindah.

0: That was Club Itis. Gejolak Kaula Muda barengan sama Farah yang masih menemani siangnya kamu, sahabat suara. Satu lagu tadi rilisan tahun 2001. Jadi Gejolak Kaula Muda bagi generasi itu ya. Coba, emang tahun 2001 sahabat suara lagi di fase apa sih? Coba deh sambil spill juga. Entah itu nyata atau mau ngarang-ngarang juga boleh sih. Ke 0816-114-1014 atau ke TikTok ya, suara.network ya. 2001 kamu lagi di fase apa? Sambil saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung di WhatsApp 0816-114-1014. Hai, seperti biasa dari Korea Selatan ada Nastu. Aku sekarang sahabatan lagi Far sama yang namanya baju tebel, soalnya cuaca udah romantis. Rodo Mandan Atis. Waduh, apa tuh artinya? Boleh sekalian subtitlenya ya Nastu ya. Udah mendekati 10 derajat maksudnya. Oh, di Korea udah masuk musim dingin ya? Seru sekali. Katanya Nastu mau dengerin lomba sihir yang apa aja. Spesial buat yang sekarang pakai warna kuning gold. Oh, maksudnya aku Nastu ya. Nastu juga kepoin dari TikTok, gak absen deh. Berangkat sekolah naik angkotan. Si Farah cantiknya kebangetan, asik. Oke, abis ini aku akan putarkan karena kamu mendapatkan yang namanya fast track ya. Kayak sahabat suara yang denger, ini si Farah pick me banget sih gitu. Enggak, tapi memang kalau misalkan saya mendapatkan puja-puji natural gitu sahabat suara ya, saya tuh selalu memberikan namanya fast track bagi sahabat suara yang request lagu gitu. Jadi itu adalah apresiasi saya terhadap sahabat suara yang mengapresiasi di siang hari ini gitu. Jadi kita saling support ya. Nah tuh, thank you banget udah gabung. Lagunya bakalan diputarin sebentar lagi ya, pokoknya kamu tungguin aja. Kemudian ada juga 0822 28 sekian-sekian. Siapa ini namanya? Rudy. Katanya, halo, makan apa ya siang ini? Ya, aku juga gak tahu lagi apa ya. Sahabat suara punya ide gak? Kalau soto ayam, kira-kira gimana? Kurang ya? Ya udah, karena kurang apa deh yang enak siang hari ini? Aku juga belum tahu nih. Kalau misalkan kamu tahu atau punya ide, boleh deh saling sharing ya. Katanya Rudy mau request lagu Niji yang Hapus Aku untuk nemenin siang harinya. Oke, boleh juga tuh Hapus Aku Niji ya, sambil juga Farah Virus menanti buat sahabat suara yang mau request lagu, kirim salam atau sekedar absen sapa-sapa siang hari ini. Saya tungguin sambil kita karaokean ya di satu lagu dari Niji, Hapus Aku.
1: Zaman sekarang, radio itu nggak cuma didengar, tapi juga bisa ditonton. Ada yang tahu nonton radio itu di mana?
2: Rapi Films bersama Sky Media Films, Fortera Studios, dan Legacy Pictures mempersembahkan film komedi horor karya sutradara Herwin Novianto, Warga Rusun 609.
3: Bunga yang tinggal di sebelah kamar saya udah jadi setan.
2: Arka telah menghancurkan hubungannya dengan Bunga. Dan suatu hari, Bunga ditemukan telah tewas di kamar rusun nomor 609.
3: Kita harus kasih tahu sama pacarnya siapa Bunga sekarang sebenarnya.
2: Warga rusun yang penuh tingkah pun dibuat kalang kabut karena yang mereka hadapi bukan cuma hantu, tapi juga ancaman relokasi.
4: Kalau Pak Bahlil tahu ada hantu di rusun ini, bakal jadi kita direlokasi.
2: Warga Rusun 609 dibintangi Morgan Oi, Ranti Maria, Gita Bebita, Sarah Sehan, Aming, Dustin Tiffany, dan masih banyak lagi jajaran aktor, komedian, dan figur internet lainnya. Saksikan Warga Rusun 609 mulai 1 Oktober 2026 hanya di bioskop.
5: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
6: Oke, Pak. Yeay.
5: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
6: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
7: Tapi jadi kotor, Pak.
5: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Zaman sekarang radio juga bisa ditonton loh sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Isuara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok @isuara.smg setiap hari. Palu gak ada banget kita, Wak.

0: dengan Biarlah atau Hapuslah Cinta. Satu lagu soal cinta segitiga. Cie, baru saja menemani siangnya kamu, sahabat suara ya. Buat kamu yang lagi di fase sama, berarti lagu Soul Vibe ini special for you. Lanjut lagi, saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung di 0816 114 1014. Hai, ada Tisha di Depok. Katanya, Kak Farah, aku mau request lagunya Disha, Cintaku Kamu. Oh my god, kita mau galau-galauan lagi. Oke, let's go. Karena aku juga kayak Disha banget sih anaknya, Tisha. Salamnya buat sayangnya aku aja sama anakku yang baru berulang tahun. Semangat untuk hari ini, katanya Tisha. Happy birthday untuk anak kamu ya. Dan juga pastinya mikrofon saya tadi turun sendiri loh, sahabat suara. Tiba-tiba horror, langsung horror. Anyway, Tisha, thank you udah bergabung siang ini. Nanti ditungguin aja lagunya, akan diantriin ya. Terus Rudy gabung lagi, katanya capcay seafood enak juga ternyata. Oh, udah makan dia posisinya, sahabat suara ya. Kalau saya sejujurnya siang hari ini belum makan dan masih bingung. Tapi karena tadi ada Melly, salah satu sahabat suara yang gabung di TikTok, bilang dimsum-dimsum, saya langsung kepikiran, ih, Winglock enak nih. Nah, abis siaran karena gak terlalu jauh dari kantor, kayaknya melipir ke Winglock sih oke sih ya. Kalau sahabat suara juga punya ide makan siang apa hari ini, boleh sambil di-share. Kalau mau request lagu juga boleh, mau absen juga boleh, bisa langsung aja bergabung ya. Masih bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu enak lainnya. Dan pastinya sebentar lagi bakal ada satu lagu dari Fizz ya, Nina.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Terus ada band dengan Langit 7 Bidadari. Satu lagu rilisan tahun 2004 baru saja dimainkan karena di request sama sahabat suara yang di TikTok. Ramai sekali yang merequest lagu ini, jadi makin kelihatan gitu siang hari ini yang merapat angkatan berapa ya. Tapi belum tentu juga sih, walaupun lagunya ini lintas generasi ya, tapi tetap bisa dinikmati sampai hari ini, luar biasa. 2004 ke 2026 berarti udah 22 tahun sahabat suara, gokil ya. Luar biasa teman-teman, ada band lah kalau bikin karya tuh mantap sekali, masih bisa dinikmati sampai hari ini ya. Anyway, saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung di TikTok, ramai sekali. Hai, ada Indra Only One, ada Melly, Kartika Minam, Info Sekayu, ada Yuda, itu tadi sama Merzario. Dan juga masih banyak lagi yang bergabung siang hari ini. Terima kasih sudah di sini aja, enggak kemana-mana ya, barengan sama Farah. Terus di TikTok juga ada yang gabung dari Depok, Kirana Puspitasari. Katanya mau request lagu Raisa yang LDR. Tolong ya Kak, lagunya diputar. Kirana, apakah lagi LDR-an banget gitu? Kalau misalkan iya, boleh nanti aku puterin. Tapi kalau misalkan enggak, ntar kita obrolin lagi Kirana ya. Anyway, thank you ya Kirana ya. Terus ada yang komplain sahabat suara di TikTok, kok aku gak disebut. Oke, halo Fa, selamat bergabung siang hari ini ya. Sabar satu-satu, sabar. Aku, kata Margareta. Ada Esa juga, terima kasih udah support ya guys. Pastinya lagu-lagu enak masih bakal lanjut temenin kamu. Buat yang mau request lagu, kirim salam atau absen aja. Let's go, 0816-114-1014.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
2: Pernah merasa belum dimengerti? Rasanya berarti banget saat ada yang mau mendengarkan. Cara kita belajar, berkomunikasi, dan merasakan dunia bisa berbeda.

0: 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: dan gagasan akan jauh lebih cepat. Kalau dulu pemuda harus menghadiri rapat dan berdiskusi secara langsung, sekarang semuanya bisa disebarkan melalui media sosial dalam hitungan detik. Tapi satu hal yang tetap sama adalah kebutuhan untuk berkomunikasi, berdiskusi, dan menemukan kesamaan tujuan meskipun setiap orang memiliki latar belakang yang beda-beda.
1: Oh, jadi gitu.

0: Pertamina.
1: Flashback Mandalika Indonesia.
2: Dengarkan Isuara di Bandung,
3: Banjarmasin,
2: Jakarta,
3: Jogja,
2: Makassar,
3: Medan,
2: Palembang,
3: Semarang,
2: dan Surabaya. Kamu masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Memasuki jam terakhir kebersamaan kita, sebentar lagi saya akan ngobrol barengan sama seorang penyanyi yang baru saja merilis karyanya. Seperti apa nanti karyanya dan sama siapa kita akan ngobrol? Sama Sakib ya. Sebentar lagi banget nih, habis satu lagu dulu dari Naif untuk lanjut temenin siangnya kamu. Jadi pastiin kamu gak kemana-mana ya. Naif dulu nih, Air dan Api.

0: yang tadi sudah saya sounding sahabat suara ya. Siang hari ini studio Iswara sudah kehadiran seorang penyanyi yang baru saja merilis karya. Ini kurang lebih ceritanya tentang kalau kamu lagi ngerasa banyak banget fase di hidup kamu yang berat, itu gak harus semuanya diberesin langsung satu persatu. Makanya muncullah dia dengan lagu berjudul Maju Satu-Satu. Nah, sebenarnya gimana cerita detail? Langsung aja kita ngobrol bareng sama Syakib. Hai Syakib.
1: Hai Kamara.
0: Wow, kamu terlihat sekali mode zombie ya. Karena memang congrats atas kelahiran babynya. Ya,
1: terima kasih.
0: Tadi sempat ngobrol juga sama produser kita siang hari ini, sahabat suara ya. Dan Syakib, info kurang lebih udah 14 hari, 2 minggu lebih
1: ya, usianya. Ya, hampir 2 minggu lah menjadi bapak baru ini.
0: Wih, luar biasa. Sebelum kita ngebahas karya kamu, aku sangat penasaran sekali. Bagaimana kehidupan sebagai orang tua so far?
1: Jujur sangat menarik.
0: Dan derdor gak?
1: Derdor. Uh-huh. Kayaknya semua orang tua baru akan seperti ini. Tapi ya senang banget sih pastinya. Cuman memang proses adaptasinya cukup menantang. Karena basically kita ini, gue dan bini itu enaknya main banget. Nongkrong banget. Yeah. Terus sekarang jadi harus menyesuaikan untuk bisa stay di rumah.
0: Okay.
1: Dan cari kegiatan di rumah gitu sih.
0: Okay. So far apa kegiatan yang dilakukan untuk meminimalisir kebosanan? Kanan ya, pasti kan udah muncul kan tuh rasa-rasa bosan, tapi mau gak mau kan namanya anak masih baby, very baby, jadi kamu harus di rumah.
1: Lebih tepatnya kita membangun rutinitas untuk anak sih.
0: Oh. Ya,
1: karena kan bayi baru lahir nggak punya rutinitas dong.
0: Yeah.
1: Tentunya harus orang tuanya yang membangun. Contoh kayak bangun pagi.
0: Tadinya geng siang.
1: Geng siang sebenarnya. Ya kan masa rutinitas bayi-bayinya doang pasti harus sama
0: betul,
1: orang tuanya.
0: Kayak ikut akhirnya.
1: Iya, jadi bangun pagi, terus mandiin dia, bacain buku, jemur tipis.
0: Yeah, okay.
1: Terus pokoknya jam makan kita teratur, jam makan anaknya pun teratur.
0: Minum susu kali maksudnya ya?
1: Iya, maksudnya minum susu.
0: Langsung mau koreksi gitu, mentang-mentang jadi mama nih sahabat suara.
1: Oh, tapi, kakak udah punya anak?
0: Udah.
1: Berapa?
0: Satu. Anak aku baru 16 bulan usianya. Jadi
1: baru kita sama bro.
0: Iya, kita sama bro. Kamu kan newborn banget nih, makanya aku bilang mode zombie ya kan?
1: Mode zombie, jujur.
0: Nah, kalau megang baby bareng-bareng atau lebih sering istri kamu?
1: Bareng-bareng dong.
0: Oh, kamu juga tuh mandi segala macam, kamu berani?
1: Berani dong.
0: Oh.
1: Jadi kita bagi tugas aja. Kalau kayaknya kalau mandiin tuh Zara, tapi
0: okay.
1: Kalau gantiin popok.
0: Bisa tuh kamu?
1: Bisa dong.
0: Ih, karena enggak banyak tahu sebenarnya kalau suami-suami yang lebih ke enggak mau, karena biasanya agak jijiu gitu kalau misalkan pupuk dan sebagainya. Kamu aman aja tuh?
1: Kalau gue seneng banget karena gue pengen malah.
0: Oh.
1: Karena sebelumnya juga sempat ikutan kelas-kelas gitu. Maksudnya kelas-kelas.
0: Oke, sebelum kelahiran ini ya, ada gitu ya.
1: Terus kayaknya kasihan banget kalau semuanya bini gitu,
0: betul,
1: cewek gitu, kasihan banget. Jadi gue pengen setidaknya kan dia sudah capek-capek melahirkan terus mengasihi juga. Setidaknya kalau urusan popok, mandiin, kalau gue bisa gue lah.
0: Asik. Tapi ada belajarnya langsung enggak pas sambil megang babynya? Belajar dulu apa langsung kamu
1: pakai boneka-bonekaan?
0: Iya, sebelumnya boneka. Habis dari boneka langsung ke baby itu.
1: Langsung ke baby.
0: Wow, kamu pakai suster?
1: Enggak sih, cuman kalau misalnya lagi sibuk banget
0: baru,
1: misalnya acara baru panggil sus.
0: Ih, gila gokil. Emang ini emang harusnya gitu. Jadi kita langsung merasakan sebagai orang tua. Sosok pembelaan gitu sahabat suara. Kalau kita ngomongin tentang permusikan, Syakib itu sebenarnya mulai memutuskan diri untuk terjun di industri musik tuh dari kapan sih?
1: Terjun di industri musik sebenarnya awalnya ketertarikan di musik dulu deh. Mungkin dari kecil karena memang dicekokin lah kasarnya sama nyokap. Sampai akhirnya mulai dari SMP udah mulai rilis-rilis lagu tuh. Enggak, SD udah rilis-rilis, cuman
0: dari
1: masih
0: SD?
1: Kayak boyband-boybandan gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Masuk SMP udah pengen bikin band sendiri, juga rilis-rilis. Terus masuk SMA solo, mulai solo-solo tipis-tipis, udah rilis-rilis juga. Akhirnya sampai sekarang deh.
0: Oke, waktu zaman SD boyband-boybandan itu nyokap yang suruh gitu ya, atau emang kamu mau sendiri?
1: Sebenarnya nyokap support sih. Ya, lebih tepatnya abang gue tuh musisi banget, okay, parah. Dia ngajak gue bikin boy band dan gue ngikut-ngikut aja sih.
0: Oke, jadi ikut akhirnya terjun lah ke industri. Nah, sampai hari ini sudah merilis karya Maju Satu-Satu.
1: Benar.
0: Dan sekali lagi itu bisa dinikmati di seluruh DSP, Sahabat Suara. Kita akan bahas lebih detail lagi si Maju Satu-Satu ini. Tapi kita mau lanjut nemenin siang Sahabat Suara dulu sama lagu nih, Keep Me ya. Siang ini dari Adrian Khalif, 2001 kali. Bakal nemenin kamu, tapi kamu jangan kemana-mana. Abis ini ngobrol lagi barengan sama Syakib. Stay tuned.

0: bersama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Siang ini Farah masih ditemenin Syakib yang baru saja merilis single bertajuk Maju Satu-Satu.
1: Yo,
0: Nah, boleh ceritain gak nih, Kep, soal rilisan terbaru ini sebenarnya apa yang menjadi trigger lo merilis lagu berjudul Maju Satu-Satu?
1: Balik lagi, kan gue jadi ayah baru, orang tua baru. Banyak sekali ketakutan dalam gue menjalani itu. Gimana caranya jadi orang tua yang baik, gimana cara jadi suami yang baik. Banyak sekali ketakutan-ketakutan gue yang sebenarnya gue tutupi dengan perasaan so tahu dan so berani. Makanya lagu ini gue tulis untuk nemenin atau ngelawan perasaan itu gitu.
0: Berarti memang ini lo tulis pada saat situasi lo udah mau menjadi ayah.
1: Iya, benar banget, benar banget.
0: Oke, ini lo tulisnya sendiri? Ini maksudnya liriknya lo tulis sendiri?
1: Sendiri, terus dibantu sama Vicky Unity atau Chance. Ada grup band, boyband gitu, sama Zwetson. Dan juga sebenarnya pada saat itu kondisi Indonesia lagi gak baik-baik aja.
0: Jadi ada korelasinya juga nih ke situasi kita ya.
1: Ada perang dunia lah, isu inilah, isu itulah. Jadi kayaknya gue ambil beberapa isu dan coba combine sama isi perasaan gue gitu.
0: Jadilah nih si Maju Satu-Satu.
1: Iya, benar.
0: Tapi sebenarnya secara ya yang paling basic sih pastinya ya, ini ngomongin tentang apa yang pengen lo kasih sebenarnya ke pendengar soal lagu Maju Satu-Satu ini, pesannya.
1: Sebenarnya pesannya simple aja, kayak seberat apapun masalah yang lo lalui, akan terasa lebih mudah dilalui satu persatu asal dengan orang yang tepat.
0: Jadi akan ke solve kok asal lo ketemu sama lingkungan yang emang ngedukung, support gitu.
1: Bener-bener, dan gimana pun caranya ataupun bagaimanapun kedepannya, kalau lo sama gue akan tenang dan lu akan aman gitu.
0: Asik. As against the world jatuhnya gitu, ya. Bener. Ada yang nanya juga di TikTok, rilis lagunya Kak Syakib itu udah ada berapa sih sampai hari ini katanya?
1: Sampai hari ini 4 ya, apa?
0: Ada 4 single yang udah bisa dinikmati sahabat suara ya berarti ya.
1: Iya, benar banget.
0: Dan semua yang udah dirilis tuh lo tulis sendiri kah atau gimana?
1: Biasanya gue nulis sendiri, cuman kadang ada beberapa part yang gue minta tolong sama teman, contohnya tadi Vicky, Zwetson, atau Rizky, atau Rin, itu sih orang-orang yang selalu bantu aku dalam penulisan maupun pembuatan nada.
0: Jadi notasi lirik biasanya dibantu sama mereka tadi tuh ya.
1: Iya, benar.
0: Kalau ngomongin lirik lagi, biasanya referensi lo itu dari mana? Kan liriknya berbahasa Indonesia gitu ya. Ya, menjadi referensi lo biasanya musisi siapa gitu dari Indonesia atau seperti apa?
1: Gue suka banyak banget musisi Indo, terutama yang konsep berkaryanya kayak cerita, contohnya kayak Tulus, Juicy Lucy, Adrian Khalif, Rizky Febian, itu aku suka semua sih. Jadi mungkin base referensinya dari situ-situ aja.
0: Nah biasanya kalau misalkan lagi mau menulis itu emang harus lagi merasakan hal sesuatu dulu, apa emang lo udah bisa nulis tanpa harus ada ngerasain sesuatu?
1: Sebenarnya bisa aja nulis tanpa merasakan sesuatu, karena sekarang gue lebih lagi belajar untuk mengada-adakan
0: perasaan lo.
1: Perasaan gitu. Tapi bukan berarti gue lagi nggak ngerasain, tapi gue pasti pernah ngerasain itu gitu. Misalnya gue ngomongin tentang jatuh cinta saat pertama.
0: Kan itu udah lewat misalnya. Lo recall lagi tuh ya perasaannya.
1: Recall aja perasaannya, situasinya.
0: Nah untuk yang rilisan ini seperti apa prosesnya sampai kayak tim yaudah oke deh kita garap nih Kip gitu?
1: Sebenarnya waktunya nggak lama ya, karena pada saat itu gue workshop ada lagi sekitar seminggu lah ada workshop dan jadi beberapa lagu.
0: Oh udah ada bankingan lainnya?
1: Cuman ini one of my best sebenarnya. Cuman yang lain juga gue rasa mantap, cuman yang ini gue rasa cocok banget buat di
0: situasinya
1: awal-awal.
0: Timelinenya pas nih soalnya ya.
1: Pas bener.
0: Nah nanti lagu-lagu bankingan lainnya tuh ada rencana dirilis juga?
1: Ada dong.
0: Ada ditungguin tuh ya.
1: Ada banget dong, dan gak akan lama lagi. Jadi pokoknya buat sahabat suara,
0: Mantap
1: jangan lupa
0: sekali.
1: Stay tune. Karya-karya gue insya Allah akan secepatnya dirilis.
0: Dalam waktu dekat. Tapi sejauh ini dengerin dulu tuh Maju Satu-Satu ya. Buat yang lagi ngerasa relate sama situasinya, bisa langsung aja menuju di SP kesayangan kamu. Abis ini masih bakal ngobrol lagi barengan sama Syakib. Jadi pastiin kamu di suara, jangan kemana-mana.

0: Keluarga Indonesia.
1: Buat kamu yang punya koleksi mainan dan lagi cari alasan buat nambah koleksi baru, this is your place to be.

0: dengan hadiah puluhan juta rupiah. Temukan hal menarik lainnya di Toys and Collectibles 2026 9-11 Oktober 2026 di The Move and The Loop, Gavoy Kelapa Gading, gratis. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at gavoy.jakarta dan at MKG La Piazza.
1: Pengen nyari home decor yang unik atau outfit lokal yang beda dari yang lain? Main aja ke Inacraft Oktober 2026, hadir dengan tema Technocraft, di mana kamu bisa berburu produk fashion, akses

0: ACC Senayan. Jangan ketinggalan ya, cek info lengkapnya hanya di Instagram @wearinacraft. Tambah kreasi unikmu hanya di Inacraft on October 2026. Suara warga Indonesia.
1: Kamu tahu nggak negara mana yang punya stasiun radio paling banyak di dunia?
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
4: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
5: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
4: Apa, Mama?
5: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
4: Wah.
5: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
4: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
5: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
6: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan go!
4: Yeay, aku juara!
5: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
7: Dari Wings Food.
8: Guys, hah? Itu Mohan ya?
9: Hai guys.
8: Ya ampun, dia kesini loh.
10: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
8: Iya benar.
10: Pil dong.
9: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
8: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
9: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
8: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
9: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
8: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
9: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
8: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
9: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Negara yang punya stasiun terbanyak di dunia adalah Amerika Serikat. Negara ini punya sekitar 15.000 stasiun radio aktif, sahabat suara. Di suara, buka cabang di Amerika Serikat bisa kali ya.
0: Suara warga Indonesia.

0: Selain dengerin di mobil dan lewat radio konvensional, kira-kira radio bisa didengerin di mana lagi ya?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
3: Nih ada berita dari GNFI Good News from Indonesia. Masih ada pendengar radio di Indonesia. Jumlahnya 9%.
4: Banyak.
3: 9%-nya berapa?
4: 25.965.000.
3: Masih banyak banget orang-orang yang nge-share. Kenapa mereka masih
4: radio? Di thread rame banget, banyak banget soal radio.
3: Ada yang ngedengerin radio ini karena suka sama informasinya. Aktual, up to date, terpercaya.
4: Udah pasti itu bukan kita.
3: Jelas. Ada yang ngedengerin siaran pagi-pagi karena penyiarnya suaranya enak, tenang, banyak kata-kata motivasional.
4: Kemungkinan juga bukan kita.
3: Jadi sebenarnya positioning kita di pagi hari itu di mana?
4: Tapi masalahnya gue tuh pernah tuh dimention sama Ichan.
3: Apa tuh?
4: Waktu itu ada di threads-nya itu dia nanya, lo masih ngedengerin radio gak sih? Terus ada satu bapak-bapak ini dia bilang, saya ngedengerin di suara pagi.
3: Widih.
4: Dia nulis tuh di situ, saya itu menarik mendengar Mas Roy itu siaran, sangat bapak-bapak sekali. Dari jokes-nya, celetukannya, omongannya. Terus gue mikir kayak, aduh gue udah bapak-bapak ya. Gue masih ngerasa muda sih padahal sih. Gue udah ngomongnya ikutin tren banget nih. Ternyata bahan omongannya iya, celetukannya yang enggak.
2: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
5: Selain lewat radio konvensional dan mobil, zaman sekarang radio bisa kamu dengerin lewat streaming platform. Bisa lewat website, aplikasi Noise, atau aplikasi Roof. Jadi radio belum mati ya sahabat suara, kamu aja yang gak dengerin.
6: Dapatkan berita terbaru
7: dan tren terkini
6: dengan follow Instagram
7: Iswara.

0: deh, jadi tambah sayang.
1: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-smg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.smg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

0: FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: je dengan streaming ke iduaranetwork.com/streaming.
1: Selain dengerin di mobil dan lewat radio konvensional, kira-kira radio bisa

0: kok lepas lagi? Lemnya kurang kuat nih.
1: Coba pakai lem Raja Wali.
0: Wah, langsung nempel.
1: Jelas, lem Raja Wali itu hemat, kuat, lekat. Buat tukang yang butuh lem andalan, pilih lem Raja Wali. Pakai lebih hemat, rekatnya kuat, nempelnya lekat. Kerjaan lebih rapi, lebih aman, dan tahan lama. Hemat, kuat, lekat. Lem Raja Wali, hemat, kuat, lekat.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
5: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
5: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
5: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
5: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau tea?

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
5: Oke, Pak.
6: Yeay.
4: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
5: Pak, kakak tangkap kotak. Lihat deh,
6: tapi jadi kotor, Pak.
4: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Selain lewat radio konvensional dan mobil, zaman sekarang radio bisa kamu dengerin lewat streaming platform, bisa lewat website, aplikasi Noise, atau aplikasi

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Mahkamah Konstitusi menolak gugatan syarat pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka karena statusnya bukan lagi calon wakil presiden. Hakim menyebut dokumen Gibran hanya bukti kehadiran, bukan ijazah setara SMA. Meski demikian, MK menyerahkan masalah wewenang pembuktian dokumen tersebut kepada lembaga lain sesuai aturan UUD 1945, yakni DPR, MPR. Lionel Messi resmi pensiun dari tim nasional Argentina setelah memainkan laga perpisahan melawan Benin 3-0. Mega bintang 39 tahun tersebut menutup pertandingan dengan mengukir 2 assist dan 1 gol sekaligus menggenapi catatan karir internasionalnya dengan mencatatkan 208 penampilan, 125 gol dan 70 assist. Polrestabes Semarang menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Moza Axelia Gunarsa Rabu 7 Oktober. Sebanyak 55 adegan diperagakan tersangka Mahendra Ferry untuk mencocokkan keterangan saksi, jaksa dan bukti lapangan. Rekonstruksi sempat diwarnai ketegangan karena ayah korban Singgi melayangkan pukulan pada tersangka sebelum ditenangkan oleh pihak kepolisian.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat ngebangun.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: 9,2 FM
3: Suara
2: Warga Indonesia.
3: Ah elah, udah suaranya kemeresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
4: Eh, mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu radio bisa streaming online.
3: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
4: Tuh, lihat, bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
3: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
4: Serah.
3: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
0: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-sfg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.sfg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

selamat sore. Sahabat Suara, hari ini apa kabarnya di tanggal 8 Oktober 2026 di hari Kamis? Ya, apakah ada yang lagi pegel-pegel padahal belum hari Jumat? Apakah ada yang lagi senyum-senyum karena abis dapat transferan ya? Karena memang namanya transferan itu gak selalu harus datangnya pas tanggal 25, gak harus pas tanggal 1, gak harus pas payday gitu. Kadang ya ada nih easy money yang kita udah lupa gitu ya, pas kita lagi bantuin projekan temen yang mana gitu, tiba-tiba turun ya kan. Wah itu asik tuh yang kayak gitu. Coba deh aku cek lagi nanti abis ini ada gak ya pernah bantuin siapa ya. Kali-kali aja ya kan. Kali-kali aja, coba kamu inget-inget deh sahabat suara. Iya, ya ampun, ini kali saatnya untuk tersenyum. Menuai hal baik ya yang pernah kamu lakukan di masa lalu, siapa tahu. Atau ada yang jam segini lagi perengat-perengut ya. Perengat-perengutnya itu bukan tanpa sebab dan akibat, tapi karena gak tahu kenapa hari ini kok banyak yang meleset gitu dari yang sudah kamu rencanakan. Lagi berusaha ikhlas menghadapi yang satu, udah dihadapkan lagi sama yang satunya.

mungkin cara terbaik untuk menghibur kamu, aku gak tahu ya secara personal gimana. Tapi kalau misalnya lagu, aku punya banyak ya. Sudah aku siapkan semuanya di sini, lagu-lagu. Terus juga nanti bakal ada lagu 90-an, ada lagu yang baru-baru, ada gosip atau fakta, apalagi nih Tuan Muda, ada seram juga, ada aku, ada kamu, ada kita. Udah mulai nih, udah mulai. Pokoknya kita asik-asikin aja lah sore ini ya. Apalagi di hari Kamis Pon ini katanya adalah hari untuk membersihkan ya. Membersihkan, abis lewat soalnya di FYP. Membersihkan yang kurang baik, energi yang kurang baik, dan memulai dengan yang baru. Tuh, seharusnya sih ini bisa menjadi awal yang baru. Karena awal yang baru tidak selalu dimulai di hari Senin. Tapi mungkin bisa aja di hari Kamis Pon. Barengan sama aku Lilian Angie di Suara

Karena itu tidak hanya hitam seperti kaos atau baju yang kebanyakan ada di lemarimu, yang ngakunya suka warna-warna gonjreng. Tapi begitu keluar, hitam aja kali ya biar aman. Hitam aja kali gak sih biar netral. Karena hari ini kita bakal membahas tentang warna. Oh, warna-warna. Eh, keren juga ya. Keren juga itu kita puterin lagu itu. Widih, aku sih positif banget kalau punya suara, masa gak ada lagu itu. Cie, kelihatan mulai memperpanjang durasi ngomong. Mulai. Iya kan? Belum ketemu. Oh my god. Ya udah, enggak apa-apa. Nanti kita bakal coba cari ya lagunya ya, karena seharusnya ada. Jadi, kita bakal ngebahas tentang warna nih. Warna itu di era kuno ya. Dan juga kalau kita ngebahas tentang pigmen awal, itu ternyata udah jauh banget mundur ke belakang nih, sahabat suara. Di mana warna pertama itu diyakini adalah merupakan warna merah. Oker merah adalah merupakan salah satu pigmen tertua yang digunakan oleh manusia. Ini berdasarkan yang tercatat ya, karena ditemukan dan berhasil diteliti begitu ya. Seringkali dikaitkan oleh para ilmuwan sebagai warna yang berhubungan dengan darah, kehidupan, kekuatan gitu. Ada juga nih ya, warna biru Mesir. Nah, kalau ini dikenal sebagai pigmen sintetis pertama yang diciptakan manusia melalui pembakaran campuran pasir kuarsa, tembaga, dan kapur. Dan banyak lagi warna-warna lainnya. Sampai sekarang bahkan ya, itu ada tone warna yang aku aja gak tahu itu namanya apa gitu ya. Sampai ada keluarlah nama ijo apa, ya kan? Abu-abu bakso ya, abu-abu onyit, terus apalagi biru menyiksa ya. Terus ada yang bilang warna kuningnya. Warna kuning kenapa langsung ketawa nih orang-orang? Aduh. Udah, kita mendingan langsung masuk ke gosip atau fakta, sambil nanti kita bakal cek fakta-fakta menarik seputar warna ini ya. Dimana ada pernyataan yang bilang bahwa warna berdasarkan, wah gimana sih kebahasnya, berdasarkan hasil survei secara global, warna yang paling disukai di dunia adalah warna biru. Ini buat yang gak suka warna biru langsung nyengir. Nak aja lo kok. Langsung, jangan langsung ngeklaim gitu dong. Ya gak apa-apa, kalau kamu gak setuju, kamu ini buat kamu ya, bisa banget ikutan pollingnya. Karena kalau kamu tidak setuju dengan pernyataan ini, bisa kamu klik aja gosip. Tapi kalau kamu setuju sama pernyataan ini, kamu bisa klik aja yang fakta di gosip atau fakta di Instagram story @iswara.smg. Di situ ya, nanti bakal aku posting nih. Menurut survei global, warna yang paling disukai di dunia adalah warna biru. Setuju gak kamu? Kalau kamu emang paling suka warna apa? Boleh juga kamu drop di komen nanti ya.

0: lagi dengerin radio?
1: Kira-kira itu karena apa ya?
2: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
3: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
4: Oke, Pak.
3: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
5: Tapi jadi kotor, Pak.
3: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya, terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care. Suara kus-kus-kus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Karena cuaca di Semarang makin kesini makin panas, mending kamu ngadem dan merapat ke Gias Semarang 2026. Pameran otomotif terbesar di Jawa Tengah akhirnya balik lagi di Semarang nih sahabat suara. Kamu wajib datang.

Oktober 2026 di Muladidom Undip Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @gias_semarang. Jadi mahasiswa itu jangan kuliah pulang sahabat suara. Sesekali ngumpul lah dan seru-seruan bareng sama teman kamu di event Perkara Music by Music of Law. Komunitas musik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang bakal

kamu eksplor. Perkara Musik bakal diadain tanggal 3 Oktober 2026 jam 4 sore di Anokovi Semarang. Untuk info lebih lengkapnya kamu bisa lihat di Instagram @musicoflove. Kalau kamu anaknya kreatif banget dan suka explore ini itu, kamu wajib datang nih ke event Pindrikan Market edisi Warga Cahaya. Pindrikan Market bakal balik lagi buat ngasih wadah kreativitas warga Semarang. Bakal ada pop-up market, community activity, screening film, dan masih banyak lagi. Siapkan diri kamu dan ajak semua teman kamu buat merayakan keindahan seni cahaya bareng Pindrikan Market. Pindrikan Market edisi Warga Cahaya bakal diadain tanggal 3 sampai 4 Oktober 2026 di Kolabox Space Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @pindrikanmarket.

0: lokal Semarang dan datang ke acara Lost in Transition Showcase by Many West. Setelah 7 tahun berkarya, Many West bakal bikin showcase yang mempertemukan berbagai fase dari perjalanan mereka. Bakal ada juga penampilan dari Good Morning Everyone, Beverly Line, Uplift, dan Fort Salta. Buruan beli tiketnya, karena cuma Rp50.000 aja sahabat suara. Lost in Transition A Showcase by Many West bakal diadain tanggal 4 Oktober 2026 di Blue Sky Lounge Bar, Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @suaraIrama dan @many.west.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara
0: Warga Indonesia.

Pagi Indonesia. Yes, kita sekarang lagi ada di Gosip atau Fakta. Kalau ada yang kaget ya dengerin, ini Angie kenapa nih dapat energi dari farting. Karena kalau misalnya dengerin dia siaran gitu, dia langsung wah ngebush banget gitu ya. Paling enggak energinya siapa tahu bisa ikut merasuki ya. Bukan supaya orang-orang ketularan, tapi lebih pada merasuki. Ini merasuki dengan paksaan berarti ya, biar kamu tuh jadi ikutan semangat gitu, sahabat suara. Oke, kita lagi ngebahas tentang yang namanya warna. Oh, warna, war, belum ketemu Mas MD-nya. Lagi ke belakang, nanti aku tanyain ya. Pengen banget muterin lagu Sheila Majid yang itu. Apakah nanti akan bisa kita putar lagunya, ya kan? Tapi kita mau lihat nih, selain kamu bisa banget ikutan polling dan kasih tahu jawab ya di question box di @iswara.smg yang ada di Instagram Story. Betul, itu, yes, that's right, yes. Di situ kamu bisa ikutan polling sekaligus juga ikutan jawab warna favorit kamu apa. Dan kamu setuju gak sama pernyataan yang bilang bahwa warna biru adalah warna paling favorit di dunia? Ya, ini berdasarkan survei global ya. Oke, apalagi yang bisa kita lihat dari perwarnaan ini? Kita tidak akan membahas semua warna ya, tetapi kita akan membahas secara singkat beberapa warna nih. Seperti misalnya warna apa ya? Oh, nanti dulu deh, jangan ke situ dulu. Kita mau bahas ini dulu. Kalau ada warna paling disukai, terlepas dari bener gak sih warna biru, atau sebenarnya ada warna lain yang lebih disukai gitu, ya kan? Ada dong berarti warna yang paling tidak disukai di dunia. Detail dan fokus ya, ternyata yang paling tidak disukai adalah Pantone 448C. Aku udah nyari warnanya. Kesel gue lihat warnanya. Mana ternyata ya, Pantone PANTONE 448C P ya, atau 448C, ini adalah warna yang aku punya loh innernya. Dan aku berpikir bahwa itu warna hijau, padahal no. Pantone 448C ini dikenal sebagai sebutan opak couche atau coklat lumpur tua. Diberi gelar sebagai warna terjelek di dunia. Dan ini bukan tanpa alasan, melainkan hasil dari riset ilmiah resmi ya. Ada fakta-fakta menarik ternyata seputar warna si opak couche ini tadi, alias warna terjelek di dunia. Punten banget diulang-ulang. Jadi ditemukan lewat riset pasar di tahun 2012, agen riset GFK Blue Moon ditugaskan oleh pemerintah Australia untuk mencari warna yang paling tidak menarik secara visual. Warna apakah itu? Dengan tujuan apa? Nah, jadi tujuannya adalah menggunakan warna ini yang dinobatkan sebagai warna terjelek di dunia, itu nanti bakal digunakan pada kemasan rokok. Dengan tujuan, kalau warnanya aja dilihat udah gak enak, orang jadi males nih. Gitu. Cerdas sekali ya, supaya masyarakat terutama anak-anak yang muda itu enggan membeli rokok dilihat dari kemasannya. Begitulah kira-kira ya. Nah, berdasarkan survei selama 3 bulan, para responden secara konsisten menggambarkan warna coklat kehijauan kusam ini dengan kata-kata seperti kotor, suram, menjijikkan. Bahkan dikaitkan juga dengan yang namanya kematian. Karena terbukti efektif menurunkan angka penjualan rokok di Australia, warna ini kemudian diadopsi juga nih sama negara-negara lain seperti Inggris, Perancis, Irlandia, bahkan Arab Saudi, dan digunakan sebagai standarisasi kemasan tembakaunya mereka. Kalau kamu penasaran ya warnanya kayak apa, bisa kamu search coba di Google Image ya, kamu cari Pantone 448C. Nah, warna itulah ya. Dan dia bukan satu-satunya. Fengga ternyata bahkan sebagai warna yang paling tidak disukai di dunia, warna pun masih diberikan teman ya, supaya dia tidak merasa sendirian. Jadi secara riset estetika dan desain nih, menurut Color Meanings, dicatatlah beberapa warna lain yang paling sering dihindari orang karena susah loh bu, kita mau padu-padanin dia mau warna apa gitu. Karena seringkali keberadaan dia tuh memicu respon tidak nyaman secara visual gitu. Gitulah kira-kira. Apalagi sih selain warna couche, apa tadi namanya tuh? Couche, susah banget nyebutnya tadi. Opak couche,
atau hijau lumpur, coklat lumpur. Ternyata yang juga tidak disukai adalah warna puke green alias vomit green. Tidak perlu saya bahasa Indonesia kan ya. Takutnya ada yang lagi nyemil ya kan. Nuansa hijau kekuningan yang diasosiasikan dengan kondisi sakit. Kalau kamu penasaran warna hijaunya kayak mana sih, kok dia disebut sebagai mengganggu mata kali gitu, kamu bisa cek di emoticon yang ada di handphone kamu, yang kayak dia tuh lagi mual gitu, ada kan warna hijau mual, nah itu ya. Terus juga kuning hijau stabilo. Nah, ini adalah warna yang dianggap sangat mengganggu mata jika digunakan berlebihan pada pakaian atau ruangan karena intensitas cahayanya yang terlalu menusuk. Makasih sudah menyadarkan saya sebagai seseorang yang bahkan punya banyak warna ini dalam wardrobe saya. Terima kasih. Karena kehadiran saya ternyata telah menusuk banyak. Jadi sadar. Makasih sudah disadarkan ya. Ya Allah, maaf ya buat orang-orang yang telah teraniaya matanya kalau misalnya pas lagi live TikTok. Lihat, tapi enggak kok, itu enggak. Itu apa namanya? Baju aku tuh itu tulisannya yellow kok. Bukan stabilo, yellow. Cuman jedar aja. Ini amal lagi pakai jam warna stabilo. Ah, udahlah biarin. Sama coklat tua kusam ya, seringkali dianggap sebagai warna yang membosankan dan tidak memiliki energi. Begitu. Oh, tapi tenang aja, nanti aku bakal kasih tahu ya. Sebetulnya nih kalau misalnya ya, selain ada warna paling disukai di dunia, pasti ada dong kombinasi warna yang kalau disatukan tuh membuatnya terlihat menjadi lebih menarik. Terus secara visual juga terlihat menyenangkan untuk dilihat, membawa warna-warna positif. Warna apa aja sih, bahkan juga bisa apa ya, kalau dikombain itu kelihatan imbang banget gitu. Menciptakan keseimbangan, menciptakan kombinasi yang pas gitu. Kira-kira warna apa ya? Nanti aku bakal share ke kamu, tapi kamu harus ikutan dulu pollingnya, ikutan jawab juga pertanyaannya. Ya, di @iswara.smg yang ada di Instagram story. Cus kesana, kasih tahu ya, kamu setuju apa enggak tuh sama pernyataan yang bilang kalau warna biru itu adalah warna paling favorit di dunia. Dan sekalian kasih tahu warna favorit kamu apa tuh?

0: Ada yang tahu nggak apa nama organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda?
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Bjorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wah.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Bjorka masuk ke lapangan. Ya, Bjorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
6: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
7: Iya, nak. Ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
6: Kebetulan banget, Bu. Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
7: Hah? Emang ada apa?
6: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
7: Wah, caranya gimana?
8: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 A-Coin. Kumpulkan minimal 5 A-Coin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 Smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan. Hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
9: Belanja puas dengan harga hemat.
10: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
0: Organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda adalah Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Kita masih di Gosip atau Fakta barengan aku Lilian Inji. Ya langsung aja buruan nih sampai 2 menit ke depan ya. Masih aku tungguin yang belum ikutan pollingnya sama ikutan jawab di kolom question ya. Coba kamu cek dulu Instagram kamu. Kamu cek di Instagram story @iswara.smg. Iya, di situ ada onti-onti yang rambutnya udah mulai kelihatan lepek ya, dengan menggunakan sweatshirt bergambar cewek heran alias Wonder Woman. Pokoknya kamu ikutan aja. 2 menit ke depan aku masih tungguin ya. Kamu setuju gak sama pernyataan itu? Oke, sambil kita mau lihat nih, tadi kan udah janji. Kira-kira nih, kalau misalnya mengombinasikan warna yang bisa menghasilkan visual yang enak dipandang tuh, warna apa aja sih? Gitu ya. Jadi kalau misalnya mau dapetin warna yang dinilai bagus secara visual, itu biasanya memang kita memakai prinsip roda warna alias pakai color wheel ya, untuk bisa menciptakan keseimbangan. Nah, warna terbaik dan yang paling populer dipakai di desain ataupun di pakaian ataupun dekorasi rumah, itu bisa dilihat dari analog ya, atau mungkin karena dia itu adalah warna komplementer, atau karena memang kamu ingin menggabungkan warna-warna yang menimbulkan aksen monokromatik gitu ya. Jujur kalau buat aku pribadi, komplementer itu never failed. Bless. Sebagai seseorang yang menyukai warna-warna vibrant dong. Apa sih orang-orang itu bilangnya, pokoknya warna-warna yang jedar banget ya. Aku sangat menyukai warna-warna yang vibrant gitu. Untuk bisa menciptakan keseimbangan, aku membutuhkan warna komplementer ya. Warna yang memiliki kontras, saling berhadapan di roda warna, di mana efeknya itu bisa kelihatan jadi dinamis banget, berani, dan langsung menarik perhatian. Tapi juga terlihat berimbang. Misal, biru navy itu cakep banget kalau dia dipadu dengan warna orange ya. Warna jeruk mandarin dapet banget. Gue pernah lihat sweatshirt warnanya navy blue, terus ditulis orange. Dan tulisan orange-nya itu memang warna orange. Orange-nya orange mandarin. Cakep banget. Cakep banget. Di mana warna biru navy itu memberikan kesan formal ya. Terus dia itu kesannya tuh kalem, cool. Tetapi ketika dikasih warna orange mandarin, ini dapat banget energinya, casualnya. Jadi kalau misalnya kamu butuh untuk warna-warna yang kamu pakai di semi formal occasion atau casual occasion, ini dapat banget. Biru navy

pink kamu paduin sama hijau emerald, boleh. Kamu paduin sama merah bata atau terakota juga oke, ya. Kelihatan alami, estetik, berkelas gitu. Dan seringkali warna hijau emerald sama merah bata atau terakota ini digunakan dalam desain interior modern, ya. Dapat banget sih. Dan seringkali kalau aku pribadi sih, kalau biru navy karena aku belum terlalu suka atau menemukan versi formalku di situ, aku sering juga memadukan warna orange sama warna biru. Warna komplementer favoritku itu adalah perpaduan warna orange dan warna biru. Atau mungkin bisa juga masuknya ke warna aqua. Ya, warna aqua, jadi kayak warna yang biru agak kehijauan. Apa tuh warnanya? Bukan warna apa ya sebutannya ya? Ada deh, pokoknya warna begitu deh. Itu sama orange juga cakep banget ya. Atau mungkin kombinasi yang harmonis ya, karena secara analog nih gitu ya kan. Nah, warna-warna apa aja nih yang bisa dimasukin? Kita mau lihat dulu ya. Ini adalah kombinasi yang biasanya menggunakan gak cuma dua warna, tapi tiga warna yang saling bersebelahan yang ada di roda warna. Nah, efeknya biasanya sangat menenangkan, serasi dan nyaman di mata. Oh iya, sorry, tadi warna cyan, cyan ya, itu warna cyan itu cocok menurut aku sama warna orange ya. Tapi pilihlah warna biru muda atau cyan yang dia enggak jedor banget juga ya. Terus biru, biru muda sama hijau mint itu katanya bisa menciptakan nuansa air, kesegaran alam dan ketenangan yang maksimal. Cie. Terus merah, orange sama kuning itu membawa kombinasi hangat yang memicu semangat, kreativitas dan nafsu makan. That's why kenapa kalau kamu lihat nih, tempat-tempat makan seringkali ya di industri kuliner menggunakan atau memanfaatkan warna-warna merah, oranye, kuning. Untuk apa? Untuk membangkitkan nafsu makan, bikin orang jadi ngiler. Dan jarang kalau tempat makan ya, jarang menggunakan warna-warna dingin seperti misalnya warna biru ya, warna ungu, itu jarang juga. Walaupun ada tempat-tempat makan yang memadukan misalnya warna ungu, tetapi nggak sendiri tuh dia berdirinya, nggak solo dia, tapi dia memadukan dengan warna vibrant pink misalnya ya, untuk menimbulkan energi yang lebih semangat lagi gitu. Ada yang seperti itu ya. Jadi enggak sendiri toh ya si warna ungunya atau warna deep blue misalnya gitu ya. Jadi supaya tetap ada warna yang membawa energi kuat tuh apa gitu. Ada warna orange biasanya atau dipadukan dengan merah atau dengan kuning itu sendiri gitu ya. Nah, selain itu juga bisa nih buat kamu yang suka warna-warna lembar monokrom hitam putih. Itu adalah kombinasi di mana warna-warna netral digunakan sebagai dasar ya. Terus dikasih satu warna cerah sebagai aksen pemanis biar tidak terlihat boring. Let's say misal warna hitam putih kombinasi sama merah. Ini tuh adalah kombinasi klasik yang tegas banget, kuat, modern ya. Terus abu-abu putih dikasih apa? Ini favorit gue banget. Oh my god, kuning stabilo. Atau bisa juga dipaduin sama emas. But no, gue selalu paduin warna kuning stabilo sama abu-abu dan ada sedikit hint putih, itu gue suka banget. Keren banget ya, kesannya tuh futuristik, bersih gitu dan high technology. Cielah, teknologi ya. Padahal gue gak ngerti maksudnya apa ya, tapi keren aja gitu. Warna abu-abu putih dan kuning stabilo, atau bisa kamu padukan dengan warna emas juga ya. Terus yang berikutnya adalah warna coklat susu alias warna beige, warna putih dan hijau sage. Nah, ini adalah kombinasi yang lagi tren banget sekarang ya. Secara estetika earth tone, dia bisa ngasih kesan yang hangat, damai, minimalis and simply gitu kayaknya. Cakep kan? Nah, itu tadi ya beberapa contoh. Karena sebetulnya kalau misalnya pengen mengkombinasikan warna satu dengan yang lainnya sih, bisa banget kamu cobain sendiri. Siapa tahu kamu bakal bisa menemukan warna yang menurut kamu tuh kamu banget. Ini tuh represent gue banget nih, warna begini nih gitu. Kayaknya kesannya cheerful tapi ada kesan profesional gitu loh ya. Yeah. Ada batasan-batasan yang tidak bisa dilanggar ketika kamu menggunakan warna ini. If you know, ya kan? Ada yang begitu. Oke, sekarang kita mau lihat ya yang udah pada ikutan. Thank you banget ya guys yang udah pada ikutan di pollingnya. Buat sore hari ini ada berapa yang ikutan menjawab?

0: Yes. Dari sekian banyak yang sudah ikutan polling, ternyata 100% memilih fakta dong. Dan juga 100% memilih menjawab bahwa warna favorit mereka adalah warna biru. That's why kayaknya mereka setuju ya, bahwa warna biru adalah warna favorit atau warna paling banyak disukai di dunia. And the answer is fact. Ya, faktanya warna yang paling disukai di dunia adalah warna biru. Ini berdasarkan survei global ya, di mana warna biru ini menempati peringkat pertama di berbagai survei global dan dipilih oleh sekitar 30-45% orang di seluruh dunia. Oke, kalau gitu warna apa nih ya yang ada di bawahnya? Yang ada di bawah biru itu adalah warna merah ya, dipilih oleh sekitar 1 dari 7 orang. Sedangkan di bawahnya merah di peringkat ketiga, ini cukup balapan sih sama warna merah, yaitu adalah warna hijau, dipilih sekitar 1 dari 8 orang. Di peringkat keempat ada warna ungu yang dipilih oleh 1 dari sekitar 11 orang. Dan di peringkat yang kelima, ini mereka barengan nih ya, yaitu adalah warna hitam dan warna pink yang terpilih oleh sekitar 1 dari 12-13 orang. Udah tahu ya sekarang ya, 5 besarnya apa aja di dunia warna.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
3: Tuan muda, karena Tuan Muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan Tuan Muda.
4: Bagus, bagus, bagus. Bawa ke sini.
5: Saya Duta.
4: Shellon Seven.
5: Duta besar Kenya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
4: What else?
6: Saya Piu, Tuan.
4: Piu Padi dong pasti.
6: Piu Dipai, Tuan.
4: Wadaw, YouTuber.
7: Saya Ariel, Tuan.
4: Alah, pasti Ariel Tatum. Ariel Untung pasti.
7: Ini Ariel Peter Pan, Tuan. Peter Pan, kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Tuan, Tuan, Tuan Muda.
1: Tuan Muda, 2000 Music Today.

playlist buat sore ini udah disiapin sama KKMD tercinta kita, Mas Danar ya, untuk bisa diputerin selama 1 jam ini di Tuan Muda Special 90s. Jadi buat kamu yang punya kenangan di tahun 90-an atau mungkin di awal-awal 2000-an, bisa banget langsung merapat ya, karena aku bakal langsung muterin lagu yang bikin kamu langsung gak mungkin sih kamu gak sing along sama

nih buat kamu ya. Kata orang, ini harus kamu camkan baik-baik. Kata orang, rezeki itu gak bakal ketuker. Sepakat ya. Bisa datang kapan aja dan dari siapa aja. Salah satunya dari Alfamidi nih, yang bakal bagi-bagi rezeki spesial akhir tahun buat kamu. Jadi buat kamu para member Alfamidi, kamu bisa dapat kesempatan buat dapetin rezeki spesial akhir tahun dari Alfamidi. Caranya gampang banget. Kamu bisa belanja minimal 100.000 rupiah setelah diskon dan bakal dapetin 1 A-Coin. Nah, kamu kumpulin tuh minimal 5 A-Coin. Terus kamu tukerin buat dapetin hadiah kece dari Alfamidi. Ada 15 paket umroh, 50 Smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan juga 250 voucher shopping race senilai 500.000. Promo ini berlaku ya dari tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2026 ya sahabat suara ya. Jadi jangan lupa juga buat kamu transaksi dan programnya itu bisa dilakuin untuk yang melakukan transaksi lewat aplikasi Midikring atau di toko Alfamidi terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Gue hari Minggu sepedaan.
2: Itu sendirian tuh.
1: Sendirian.
2: Gue kaget banget ngeliat story-nya.
1: Awalnya itu gue sepedaan itu karena pengen sepedaan deh. Terus begitu keluar dari gang rumah itu gue mau belok kanan atau belok kiri ya. Gue mau keluar tapi mau kemana? Gue mau ke bawah atau mau ke atas? Akhirnya naik. Gue nggak tahu mau kemana. Udah naik. Terus gue kayak, aduh pengen ngopi lah. Ngopi di mana ya?
2: Oh iya.
1: Ngopi di Pikok aja yang di Ungaran. Gue buka, jepret, ternyata udah lewat 3-4 kilo gitu.
2: Jauh banget lo berarti naiknya itu. Udah hampir ke bawah itu ya berarti?
1: Enggak, belum.
2: Ada SS di sebelah kiri nggak lo lihat?
1: Tahu orang lo berarti apa-apa.
2: Udah kurang kunang itu berarti itu, sahabat suara.
1: Gue tuh sebenarnya itu udah ingetnya itu mau Pikok itu, penandanya adalah dealer Suzuki.
2: Gue nggak terlalu ngerti itu.
1: Gak ada gue ngeliat dealer Suzuki, itu dia kenapa gue bisa bablas sampai 3 kilo. Sampai akhirnya gue lewat dealer Suzuki, kok nggak ada-ada ya. Harusnya sih ini udah, gue lihat di jam gue kan harusnya itu cuma berapa kilo lagi. Ini kenapa sampai sini? Gue lihat, iya udah lewat 3 kilo.
2: kayak kebablasan di tol Jakarta.
1: Mana lewatnya nanjak lagi.
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tea juice? Mau.
8: Tenang.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?

Foot. Zaman sekarang radio juga bisa ditonton loh sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Isuara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok @isuara.smg setiap hari. Palu gak ada.

0: Selamat untuk Iswara. Semoga dengan nama baru juga menjadikan rezeki baru yang lebih melimpah ruah. Amin. Dari yang
1: sudah-sudah. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: satu hal yang selalu dihindari dan ditakuti sama penyiar. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
5: Rapi Films bersama Sky Media Films, Fortera Studios, dan Legacy Pictures mempersembahkan film komedi horor karya sutradara Herwin Novianto, Warga Rusun 609.
6: Bunga yang tinggal di sebelah kamar saya udah jadi setan.
5: Arka telah menghancurkan hubungannya dengan Bunga. Dan suatu hari, Bunga ditemukan telah tewas di kamar rusun nomor 609.
6: Kita harus kasih tahu sama pacarnya siapa Bunga sekarang sebenarnya.
5: Warga rusun yang penuh tingkah pun dibuat kalang kabut karena yang mereka hadapi bukan cuma hantu, tapi juga ancaman relokasi.
7: Kalau Pak Bahlil tahu ada hantu di rusun ini, bakal jadi kita direlokasi.
5: Warga Rusun 609 dibintangi Morgan Oi, Ranti Maria, Gita Bebita, Sarah Sehan, Aming, Dustin Tiffany, dan masih banyak lagi jajaran aktor, komedian, dan figur internet lainnya. Saksikan Warga Rusun 609 mulai 1 Oktober 2026 hanya di bioskop.
0: Satu hal yang dihindari dan ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Pidi kami alias Mas

107,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Ini dia ya, yang terupdate nih tentang beberapa artikel yang muncul sejak beberapa hari yang lalu, sekitar 2-3 hari yang lalu ya, dimana isu utamanya itu adalah tentang biaya izin tinggal di Jepang untuk WNA yang dinilai itu naiknya tuh berkali-kali lipat gitu. Nah, yang terbaru nih, di mana Jepang itu memang sudah merilis kebijakan baru terkait izin tinggal di Jepang untuk penduduk asing. Dan biaya untuk mendapatkan izin tinggal di Jepang itu melonjak tajam per hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 nih, ya minggu lalu. Di mana biaya untuk memberikan izin tinggal ini naik lebih dari 10 kali lipat dengan biaya izin tinggal permanen menjadi 20 kali lebih mahal. Begitu. Selain itu, ternyata pemerintah Jepang memang sekarang lagi memperketat kriteria untuk izin tinggal permanen dengan menerapkan persyaratan baru terkait dengan pendapatan, pension, dan kemampuan berbahasa Jepang. Jadi kalau memang kamu ada nih ya mungkin ya yang memutuskan untuk menetap secara permanen di Jepang, bisa dilihat syarat dan ketentuannya itu memang ada poin-poin yang sudah ditambahkan dan harus dipenuhi gitu ya. Nah, perubahan ini menjadi langkah baru dari pemerintah Jepang dalam memperketat aturan imigrasi di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sanae Takaichi. Di tengah upaya Jepang dalam menyeimbangkan kebutuhan akan tenaga kerja asing dengan tekanan politik setempat. Kita tahu ya bahwa sama-sama tahu bahwa Jepang saat ini memang sedang membutuhkan banyak tenaga kerja asing karena usia produktif di Jepang ini sudah mulai menurun jumlahnya gitu ya. Penduduk asli di Jepang usia produktif sudah mulai menurun jumlahnya. Bahkan disebutkan banyak sekali sekolah-sekolah dasar yang terpaksa tutup, sekolah playgroup TK, sekolah dasar yang sudah mulai tutup karena tidak mendapatkan siswa baru. Jadi jumlah kelahiran juga semakin rendah ya. That's why kenapa membutuhkan banyak tenaga kerja asing. Tetapi tentunya untuk regulasinya seperti apa, untuk prosedur yang diterapkan seperti apa, aturan-aturannya yang mengikat seperti apa, nah ini syarat dan ketentuannya sepertinya memang harus disesuaikan lagi. Terus kalau misalnya ditanya nih, berapa sih kenaikan biaya tinggal tetap di Jepang? Jadi pemerintah Jepang ini sudah memperlakukan struktur biaya 7 tingkat ya, berdasarkan durasi izin yang berlaku untuk permohonan yang diajukan pada atau setelah 1 Oktober 2026. Kalau sebelumnya biaya untuk izin perubahan status tinggal dan perpanjangan masa itu dipatok dengan harga tetap sebesar 6.000 yen atau sekitar 617.000 rupiah untuk pengajuan langsung dan 5.500 atau sekitar 517.000 rupiah untuk online, tahun ini naik menjadi 33.000 yen. 33.000 yen atau sekitar 3,7 juta rupiah untuk pengajuan langsung dan 27.000 yen atau sekitar 3 jutaan untuk pengajuan online. Yang berarti betul ya, peningkatannya itu pesat sekali, berkali-kali lipat. Nah, sementara itu untuk biaya izin tinggal selama 5 tahun, sekitar 75.000 yen untuk pengajuan langsung dan 65.000 yen untuk pengajuan online. Kamu bisa kalikan sendiri dengan kurs rupiah saat ini ya. Nah, biaya ini bisa dikurangi bagi mereka yang mengalami kesulitan keuangan dan memenuhi syarat untuk pertimbangan kemanusiaan. Pertimbangan kemanusiaan itu bakal ada poin-poin yang harus nantinya bisa dibicarakan lagi ya, poin-poin mana yang sekiranya bisa dilakukan gitu ya berkaitan dengan pertimbangan kemanusiaan itu tadi ya. Terus alasan adanya kenaikan biaya tinggal tetap di Jepang ini ternyata dikarenakan rekor penduduk asing di Jepang itu mencapai rekor tertinggi sebanyak 4,12 juta jiwa di akhir tahun 2025. Wow. Akibat peningkatan ini, pendapatan dari biaya izin tinggal diprediksi bisa mencapai sekitar 92 miliar yen di tahun fiskal pertama Maret 2026. Dan mau diapain sih kira-kira ya pengelolaan uang atau dana itu nantinya bakal seperti apa? Ternyata dari pemerintah Jepang nih akan menggunakan dana tersebut untuk mengelola data penduduk dan juga membantu warga negara asing mempelajari bahasa Jepang dan memahami aturan di negara tersebut. Selain itu, syarat status penduduk memang harus diperketat lagi ya, dan juga terkait dengan hal-hal lain dan aturan-aturan lain yang seperti misalnya nih, pendapatan yang stabil itu berapa sih plafonnya, plafon bawahnya berapa
untuk bisa masuk kategori pendapatan stabil begitu ya. Terus punya pension itu tadi. Nah, gimana nih proyeksi manfaat pension yang setara dengan jumlah yang diterima setelah 30 tahun menjadi peserta program pension karyawan dan standar-standar baru lainnya. Ini nanti bisa kamu akses langsung ya, karena memang masih baru sekali per 1 Oktober 2026. Jadi buat yang punya rencana ke Jepang, mungkin bakal move ke sana, bekerja di sana, berkarya di sana, bisa dipelajari lagi sebelum berangkat begitu ya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Jangan pernah pindah saluran kamu di satu jam ini, karena kamu bakal dengerin seram, selidiki rahasia alam dan misteri.

Suara Warga Indonesia. Selamat malam buat sahabat suara yang baru aja join. Halo. Sekarang ini aku gak cuman siaran on air by frekuensi ya. Kalau misalnya kamu ada yang join nih, mungkin di 90,2 FM di radio di mobil kamu, atau mungkin di tempat kamu lagi ngantri sekarang, di tempat kamu lagi makan gitu. Bisa juga kamu streaming lewat iswaranetwork.com/iswara Semarang ya, atau mungkin juga lewat aplikasi Noise dan Roof. Dan bisa juga kamu join sekarang banget sih kalau kata aku ya, join di live TikTok di @iswara.smg. Bisa join di situ. Boleh banget kalau follow-follow yang belum follow, sekaligus komen-komen ya. Drop komen aja tuh kayaknya bisa, mudah-mudahan bisa bikin mood kamu jadi lebih oke ya buat malam hari ini. Kita sekarang sudah masuk ke seram. Hari ini memang belum karena sekarang baru tanggal 8 Oktober. Tetapi aku ingat banget di tahun lalu 2025, Iswara Semarang pernah secara penuh selama sebulan kita mengangkat isu mental health. Karena tanggal 10 Oktober itu diperingati sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Dan gak apa-apa kalau menurut aku, karena tanggal 10-nya itu masih besok Sabtu, ya gak apa-apa ya. Karena ini emang kebetulan ada juga beberapa kasus yang menurutku sangat disayangkan. Bagaimana ketika definisi atau deskripsi ya dari yang namanya kondisi kesehatan jiwa itu sendiri ternyata bisa loh digunakan secara tidak bijaksana, atau bahkan dimanfaatkan, ditunggangi gitu ya, demi melarikan diri dari konsekuensi ataupun tanggung jawab atas perbuatan buruk seseorang, atau bisa dibilang dalam hal ini adalah perbuatan-perbuatan kriminal yang dilakukan oleh seseorang gitu. Seringkali kemudian seseorang ini berusaha ya untuk melarikan diri dari konsekuensi itu tadi, dari konsekuensi hukum mengatasnamakan kesehatan jiwa. Tetapi more than that, yang aku bakal soroti di sini adalah how consistent he is gitu, atau she is ya. Maksudnya gini, untuk bisa mengecoh di awal mungkin, tetapi kita harus ingat bahwa dalam psikologi forensik, psikologi kriminal itu berlapis-lapis dan berlayer-layer. Bagaimana seseorang yang menggunakan alasan kesehatan mental bisa lolos di layer 1, tahap 1, tetapi secara konsisten mempertahankan kondisinya supaya terus bisa ya kabur dari konsekuensi hukum itu tadi. Itu yang menurutku wow. Adakah yang seperti itu? Ada. Di dunia ini ada yang seperti itu. Tetapi tepatnya seperti apa, case per case itu memang

memang berbeda. Nanti kita bakal lihat ya, karena kalau misalnya kita lihat sendiri dari sejarah singkatnya nih ya, tentang Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ini diperingati setiap tanggal 10 Oktober, pertama kali diperingati tahun 1992, dan digagas oleh Federasi Dunia untuk Kesehatan Mental atau World Federation for Mental Health. Dimana tentunya kalau di tahun 90-an, 2000-an awal ya, hal ini masih terus berupaya ditingkatkan ya, kesadaran orang-orang gitu secara global tentang isu-isu kesehatan mental, untuk menghapus stigma sosial juga, dan mendorong dukungan untuk para orang-orang yang mengalami masalah kejiwaan begitu. Dan makin kesini kita sadar bahwa semakin banyak orang-orang yang, let's say, mungkin apa ya, kita tuh kalau misalnya kita orang-orang yang tidak secara spesifik belajar tentang ilmu psikologi, ilmu psikiatri, itu kita bakal sekarang ini juga semakin banyak orang-orang itu, yang orang-orang secara umum yang melek banget sama isu-isu kesehatan mental. Oke, okay? That's why kenapa nanti ya, ini yang maksudnya aku mau bilang begini guys, bahwa kalau misalnya kita ngebahas tentang kesehatan mental, ternyata ada loh orang-orang yang memanfaatkan kondisi itu untuk lari dari perbuatan buruknya, atau untuk melarikan diri dari perbuatan kriminal yang pernah dilakukan. Dan nanti kita bakal bahas itu di Seram, Selidiki Rahasia Alam dan Misteri.

FMI suara-suara warga Indonesia. Kita sekarang sudah ada di Seram lagi, di mana kita lagi ngebahas tentang jadi isunya buat malam ini adalah orang-orang, bisa dibilang mungkin mereka ini adalah pelaku kriminal yang dalam tanda kutip berusaha mengelabui hukum supaya terhindar dari konsekuensi hukum. Dengan cara apa? Dengan cara mengatasnamakan kesehatan mental. Tapi kalau kita bicara tentang kesehatan mental itu sendiri, kita nggak bisa bilang bahwa semua yang nanti bakal aku share di sini memang betul-betul murni terlepas dari kondisi kesehatan mental itu sendiri, gitu ya. Karena beberapa mungkin memang ada yang benar-benar memiliki gangguan kepribadian atau masalah psikologis lain terkait, terlepas dari masalah psikosis tidak, tetapi mungkin dia memiliki masalah psikologis yang lain gitu. Dan itu tidak otomatis membuat mereka juga berpura-pura terhadap semuanya. Karena kalau misalnya kita lihat dalam forensik sendiri ya, seseorang tuh bisa benar-benar punya gangguan mental sekaligus melebih-lebihkan atau bahkan memalsukan gejala tertentu. Ini mengingatkan aku sama kondisi yang disebut sebagai Munchausen. Munchausen syndrome ya. Munchausen syndrome itu bisa dibilang adalah kondisi psikologis langka ya. Nanti kalau ada waktu kita bakal bahas itu juga ya. Jadi orang-orang yang bakal aku share ini dan kasus-kasusnya dan bagaimana mereka kemudian membingkai dirinya dengan kondisi kesehatan mental ya, ini tidak melulu adalah orang kriminal yang pura-pura gila supaya lolos gitu ya. Bukan seperti itu. Itu terlalu sederhana, tetapi bisa saja bahwa dalam sistem hukum nih ada orang-orang yang benar-benar mengalami gangguan jiwa, ada yang pura-pura atau sebenarnya mereka ada di wilayah abu-abu. Dan karena itu pengadilan harus secara hati-hati menempatkan posisi dari para kriminal ini. Mereka ada di wilayah yang mana? Bukan sekedar menempatkan seseorang dalam kondisi waras ya, secara mental, sehat secara mental, atau dalam wilayah yang sebaliknya. Tapi ada juga yang abu-abu atau memang sekarang sedang dalam momen tertentu, sekarang ini misalnya, atau momen-momen tertentu memiliki kondisi psikologis yang tidak memungkinkan dia untuk mendapatkan konsekuensi atas perbuatannya. Oke, kita bakal langsung ke yang pertama dulu ya. Kasus yang pertama ini adalah kasus dari seorang yang bisa dibilang cukup berpengaruh. Dia ini bernama Vincent Gigante. Vincent Gigante. Jadi kalau misalnya kamu nih ya udah pernah dengar namanya, dia ini punya julukan The Chin ya. Vincent Gigante adalah bos keluarga kriminal Genovese di New York. Jadi selama bertahun-tahun dia itu menampilkan dirinya sebagai orang dengan gangguan mental berat. Salah satu cirinya adalah berjalan-jalan di Greenwich Village. Dia suka pakai jubah mandi atau jubah kamar, pakai piyama gitu ya. Berbicara dan berperilaku seperti orang yang mengalami gangguan mental. Dan kemudian para pengacaranya menggunakan kondisi tersebut untuk mempersoalkan apakah dia kompeten ya menghadapi persidangan. Nah, masalahnya Gigante ini gak sekedar melakukan sandiwara di depan hakim. Jadi menurut temuan pengadilan, dia juga secara konsisten ya menyesatkan dokter yang memeriksa dia, menciptakan riwayat medis palsu, dan menyembunyikan bagaimana sebenarnya kehidupan pribadinya dia, sehari-harinya dia seperti apa. Pengadilan di tahun 1996 menyimpulkan bahwa dia sengaja memalsukan penyakit mental sejak akhir 1960-an sampai setidaknya tahun 1991. Jadi sekitar 30 tahun ya, dia dinilai oleh pengadilan
atau disimpulkan oleh pengadilan memalsukan kondisi kesehatan mentalnya. Empat psikiater awalnya memberikan pendapat bahwa dia gak kompeten nih untuk diadili, yang berarti dia memang memiliki kondisi kesehatan mental yang tidak stabil. Tapi kemudian muncul bukti lain yang menunjukkan bahwa perilaku itu ternyata adalah merupakan malingering. Malingering itu semacam manipulasi ya dalam hukum ya. Memang terkhusus untuk menggunakan atau menunggangi istilah-istilah atau kondisi kesehatan mental sebagai alasan supaya seseorang bisa terbebas dari konsekuensi yang seharusnya dia dapatkan akibat perbuatannya, begitu ya. Nah, akhirnya karena ada bukti lain yang menunjukkan bahwa perilakunya ini adalah merupakan malingering, Gigante tetap diadili dan pada tahun 1997 dinyatakan bersalah atas racketeering dan juga konspirasi pembunuhan. Nah, kemudian nih ya, di tahun 2003 pada saat dia sudah berada di penjara, Gigante ini mengaku bersalah atas obstruction of justice. Di mana kemudian dia mengakui bahwa selama puluhan tahun secara sengaja dia memang menyesatkan dokter yang memeriksa dan mendampingi dia tentang kondisi mentalnya. Dan secara eksplisit dia mengakui bahwa kegilaan itu adalah sebuah ruse. Wow, ini adalah kasus pertama yang aku share ke kamu sahabat suara, sekaligus juga bisa menjadi salah satu contoh paling jelas bagaimana tentang kesehatan mental itu digunakan sebagai alat ya untuk seorang pelaku kriminal menghindari pertanggungjawaban hukum. Empat orang profesional ditipu selama puluhan tahun dan secara konsisten dia berhasil melakukan itu. Di luar dari ini adalah perbuatan yang buruk, aku harus bilang dia hebat. Karena pasti gak mudah ya. Pasti gak mudah untuk bisa secara konsisten melakukan hal itu sampai bisa mengecoh selama puluhan tahun. Ada lagi nih ya, kasus yang berikutnya adalah tentang Kenneth Bianchi. Pernah gak kamu dengar tentang nama Kenneth Bianchi? Jadi kalau misal kamu pernah muncul dalam kepalamu pertanyaan, bisa gak sih seseorang menciptakan kegilaannya sendiri? Bisa gak sih seseorang menciptakan kegilaannya sendiri? Kenneth Bianchi adalah seseorang yang kasusnya akan menjawab tentang hal itu. Dia adalah salah satu pelaku dalam kasus Hillside Stranglers, di mana setelah ditangkap, Bianchi ini menghadapi kemungkinan hukuman mati. Dan kemudian muncul nih cerita yang luar biasa ya. Dia bilang begini, bukan saya yang menghabisi nyawa mereka. Yang menghabisi nyawa mereka adalah kepribadian lain dalam diri saya. Dia mengklaim bahwa dirinya memiliki multiple personality disorder, atau sekarang sih lebih sering disebut sebagai DID ya, Dissociative Identity Disorder, atau dalam bahasa Indonesia kita seringkali lebih familiar dengan istilah kepribadian ganda. Sudah banyak contoh tentang kasus-kasus kepribadian ganda, ada beberapa ya orang-orang yang mengalami hal ini. Tetapi ketika hal ini kemudian dijadikan alasan oleh seseorang untuk melarikan diri dari konsekuensi hukum yang seharusnya dia terima, ini udah keterlaluan tentunya gitu ya. Dimana dia menyebut bahwa ada alter ego dalam dirinya yang bernama Steve Walker. Dalam pemeriksaan dengan hipnosis, Steve kemudian muncul dan mengaku sebagai pelaku pembunuhan. Pada awalnya bahkan ada profesional yang mau menerima diagnosis itu gitu ya. Tapi kemudian dilakukanlah penyelidikan lebih lanjut lagi karena para ahli di sini enggak mau kegocek ya. Enggak mau kegocek.
kalau kita jelasin tentang hipnosis, ini adalah sebuah proses yang cukup panjang. Bagaimana? Ada yang bilang, loh, bukannya dihipnotis itu atau dihipno itu berarti kita bisa menjawab secara jujur. Nah, itu sebetulnya ada post lain lagi nanti yang bisa menjawab tentang hal itu ya. Tetapi di sini para ahli tidak serta-merta langsung percaya begitu saja. Tetapi kemudian dilakukan evaluasi lagi tentang hal ini ya, karena dirasa mulai ada kejanggalan nih gitu, ada inkonsistensi di situ. Salah satu yang paling menarik adalah Bianchi ini ternyata menggunakan identitas Steve Walker yang ternyata adalah nama seorang psikolog sungguhan. Jadi ada seorang psikolog yang namanya Steve Walker. Aku pernah tahu tentang Steve Walker ini kalau nggak salah tentang bagaimana dia itu masuk sekitar tahun 70-an kalau nggak salah ya. Masuk bersama beberapa orang lain, orang normal lainnya ke dalam sebuah rumah sakit jiwa untuk bisa merasakan keseharian sebagai seseorang yang memiliki masalah gangguan kesehatan mental gitu. Dan itu adalah merupakan bagian dari eksperimennya dia gitu ya. Itu adalah Steve Walker, psikolog yang aku tahu yang namanya tuh boom banget pada waktu itu, sampai kemudian setelah dia membuat tulisannya itu terjadi kontroversi besar tentang hal itu, tentang temuannya dia. Begitu. Nah, nama Steve Walker itu ternyata dipakai ya. Dia bahkan mendapatkan informasi tentang psikolog itu lewat iklan palsu. Dan para ahli ini kemudian mengevaluasinya, akhirnya menyimpulkan bahwa gangguan tersebut ternyata dibuat-buat. Nah, pengadilan kemudian mencatat bahwa dua ahli pertahanan menganggapnya mengalami multiple personality disorder, sementara ahli negara menyimpulkan bahwa dia memalsukan kondisi itu. Bingung dong, ya kan? Dilakukan penyelidikan lebih lanjut lagi. Dan Bianchi ini mungkin capek juga kali dia ya. Akhirnya dia mengaku bersalah atas 2 pembunuhan di Washington dan 5 pembunuhan di California sebagai bagian dari kesepakatan yang menghindarkannya dari hukuman mati. Begitu. Jadi di sini bukan hanya sekedar bagaimana dia menggunakan nama lain sebagai bagian dari kepribadiannya yang lain yang ada di dalam dirinya, tetapi bagaimana dia cukup masuk ke dalam untuk menciptakan narasi identitas alternatif yang disebutnya berada di dalam dirinya sebagai pelaku dari kejahatan yang dilakukan dia, gitu ya. Dia menciptakan kambing hitam di dalam dirinya untuk bertanggung jawab gitu. Jadi ini lebih kompleks daripada cuman sekedar berpura-pura mendengar suara atau kayak mengalami time hole misalnya gitu ya. Lebih dari sekedar itu, sahabat suara, dia juga mempelajari tentang itu. Walaupun pada akhirnya dia gak bisa, tidak bisa membodohi dan membodohi dan juga memanipulasi hukum. Pada akhirnya dia tetap harus menjalani hukum sesuai dengan konsep.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
4: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
4: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
4: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
4: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
5: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol.
2: Yeay, aku juara.
4: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Malt cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
6: Dari Wings Food.
7: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke ribs special.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan

101,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Baik lagi kita masih diseram selidiki rahasia alam dan misteri. Dimana malam ini masih tributo hari kesehatan jiwa sedunia yang bakal jatuh tanggal 10 Oktober 2026 hari Sabtu nanti ya. Kita mau melihat nih dari kacamata hukum bahwa ternyata kondisi kesehatan mental yang seharusnya mendapatkan perhatian gitu ya, mendapatkan dukungan gitu untuk orang-orang yang mengalami masalah kejiwaan, ini ternyata juga pernah dalam beberapa kasus hukum itu justru dijadikan alasan untuk seseorang pelaku kriminal ini kemudian melarikan diri atau membebaskan diri dari konsekuensi hukum yang seharusnya menjadi pertanggungjawabannya dia gitu. Kalau tadi sudah ada beberapa kasus, nah kali ini kita mau lihat lagi ke kasus yang lainnya, yaitu adalah tentang seseorang yang ini gimana ya? Dia tuh mungkin niatnya aja yang kuat ya, tapi dia tidak cukup cerdas untuk bisa secara konsisten berlindung di balik kata-kata kondisi kesehatan mental yang tidak stabil, yaitu adalah seorang yang bernama Willie Marche Greer. Dia ini secara ekstrim ya, berperilaku nyebelin sih kalau menurut aku. Lebih ke nyebelin. Karena dia berbuat sesukanya, merespon sesukanya, dan akhirnya justru, ya nanti kita bakal lihat ujungnya seperti apa ya. Kita mau lihat kasus ini dulu. Dimana kasus ini disebut menarik ya, karena pengadilan memiliki bukti perilaku yang sangat spesifik tentang bagaimana dia memalsukan kondisi kesehatannya dia gitu. Nah, si Willie Marche Greer ini menghadapi dakwaan serius termasuk kidnapping dan juga pelanggaran senjata. Kemudian dia mencobalah menciptakan kesan bahwa dirinya itu tidak kompeten untuk menghadapi pengadilan, untuk menghadapi atau menjalani persidangan atas kasus-kasusnya dia. Sampai dia bilang begini nih, dia gak kenal pengacaranya dia siapa. Terus dia gak tahu apa yang didakwakan sama dia tuh apa. Jadi dia tuh memposisikan kayak yang kesel pasti. Kalau misalnya kamu ada di situ, aku ngebayangin aku ada di situ, aku bakal kesel. Dia bahkan waktu ditanya, sekarang Anda sedang berada di tahun berapa? Hah? Apa Bapak nanya apa? Saya nggak ngerti. Tahun, emang tahun berapa sekarang? Gitu. Iya ampun. Ada orang nyebelin kayak gitu. Terus coba Anda sebutkan, paling basic dong, coba sebutkan alfabet. Nggak ngerti. Dia tidak bisa menyebutkan alfabet, ya. Oke. Tapi ketika dokter memberitahu bahwa perilaku tertentu yang dia tunjukkan itu tidak akan membuat Anda, ya, tidak akan membuat Anda terlihat tidak kompeten untuk menjalani persidangan. Dia tuh terus langsung ngerasa kayak seolah, oh percuma berarti gue tadi ya kayak begini. Berubah terus perilakunya. Dicatatlah sama pihak dokter. Inconsistence gitu, ya kan? Dan dia melakukan banyak hal absurd ke depannya untuk menunjukkan inkonsistensinya yang secara tidak sadar, yang dia gak sadar dia melakukan itu, bahwa setiap respon yang dia lakukan itu ternyata menunjukkan inkonsistensinya untuk menjadi dalam tanda kutip pura-pura gila, ya. Dan itu dicatat oleh pihak dokter, begitu. Salah satu contoh misalnya, ya, dia tuh bisa bicara normal sama orang non medis, tapi dia menolak bicara sama dokter. Dia diem, tutup mulut. Ketika dia melakukan hal itu menunjukkan bahwa otaknya itu bisa bekerja dengan baik untuk memisahkan dengan siapa dia aman berbicara dan dengan siapa dia tidak aman berbicara. Kan berarti begitu, ya, karena dia tahu profesinya, siapa orang yang sedang dia hadapi, gitu. Checklist lagi, ya. Tes psikologis juga kemudian memberikan pola yang mendukung kesimpulan bahwa dia ini memalsukan kondisi psikosisnya, termasuk perilaku-perilaku yang mengganggu selama dia berada di balik pintu sel gitu ya. Aku mau share ke kamu tapi kayaknya agak nggak enak buat didengar ya. Perilaku apa sih yang dia lakukan?
lakukan gitu ya. Karena begini, ketika dia melakukan perilaku negatif itu, terus dikasih tahu bahwa dengan kamu melakukan hal itu tidak serta-merta membebaskan kamu dari jeratan hukum loh. Setelah dikasih tahu kayak gitu, dia gak melakukan hal itu lagi. Artinya dia inkonsistensi lagi dong, ya kan? Kalau emang dia beneran kehilangan akal sehatnya, dia tidak akan peduli dengan apa yang disampaikan oleh pihak dokter gitu. Nah, hal-hal itu jadinya checklist. Dan akhirnya, hukuman penjaranya justru mendapat enhancement karena obstruction of justice menjadi 210 bulan dibandingkan maksimum 185 bulan tanpa enhancement itu. Jadi begini, enhancement karena obstruction of justice ini di kondisi hukumannya itu menjadi diperberat karena dia berpura-pura sakit, ya. Dia berpura-pura sakit dan itu menyesatkan. Menyesatkan penyelidikan, menyesatkan penyidikan gitu ya. Dan itulah yang kemudian memberatkan hukuman yang harus diterima dia. Gitu. Ada lagi kasus yang lain, yaitu adalah Braulio Antonio Batista. Kasus ini sebenarnya lebih sederhana ya, tapi bisa sangat berguna untuk menunjukkan bagaimana hukum ternyata bisa menghukum pemalsuan kondisi mental sebagai upaya untuk mengganggu prosesi peradilan gitu ya. Jadi Braulio Antonio Batista ini ditangkap dalam kasus perdagangan crack cocaine. Setelah dia mengaku bersalah, pengacaranya ini meminta evaluasi kompetensi mental. Gitu. Jadi si pengacara ini melihat bahwa ini ada celah sebetulnya gitu ya. Ketika perilakunya terlihat di luar batas kewajaran atau di luar normalnya orang-orang berperilaku, ini kayaknya bisa nih jadi celah gitu. Nah, masalahnya kemudian ditemukan di mana Batista ini sengaja memalsukan penyakit mental. Dia berargumen bahwa dirinya itu cuman lagi explore kemungkinan pembelaan aja, ya, namanya juga orang nyoba-nyoba, Pak, gitu. Tapi dari pihak pengadilan kemudian tidak menerima alasan itu ya. Dalam United States v. Batista, pengadilan mempertahankan peningkatan hukuman karena pemalsuan penyakit mental dianggap sebagai balik lagi obstruction of justice, sama seperti case yang sebelumnya ya. Dan ini membuat dia menjadi seseorang yang kemudian berhak diperiksa, seseorang yang kompeten dalam menjalani peradilan gitu. Wah, usahanya memang boleh juga ya, walaupun itu dengan sengaja dia menciptakan gejala-gejala palsu. Tetapi ketika diketahui bahwa ini untuk memanipulasi hasil hukum, justru dapat hukuman tambahan. Ngakalin hukum itu bisa menambah hukuman seseorang yang harusnya tadi itu kayak 185 bulan, justru naik hukumannya jadi 210 bulan karena ngakalin hukum dengan memanipulasi tadi ya kondisi kesehatan mental. Ada lagi nih kasusnya Telly Bracey ya. Dalam perkara Telly Bracey ini, dia mengajukan insanity defense setelah dituduh melakukan percobaan perampokan. Jadi awalnya ada beberapa dokter di sini yang mempertimbangkan kemungkinan gangguan psikosis nih orang nih gitu. Oke lah ya, karena ini kan biasanya kalau misalnya sebuah kasus itu ditangani bukan cuma oleh satu dokter tapi tim gitu ya, as a team gitu. Nah, tetapi ketika Bracey ini ditempatkan di sebuah rumah sakit negara untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut, muncullah di situ informasi yang justru merusak pembelaannya gitu. Dia ini ternyata kalau menurut aku masalahnya adalah oversharing. Kalau kamu adalah seseorang yang oversharing tipikalnya, please jangan pernah mencoba hal ini. Dia masa dia bilang ke staff gini, "My cousin told me that if I plead insanity, I wouldn't go to jail." Jadi kata sepupu gue, kalau gue pura-pura gila nih, kayaknya gue bisa bebas dia dari penjara. Gue bisa bebas dia dari yang namanya jeratan hukum. Gitu, dia sharing itu ke staff. Dia jelas gak didiemin begitu aja. Dan kemudian, ya dia ngaku ya bahwa dirinya itu pura-pura ngalamin halusinasi supaya dia gak masuk penjara dan malah justru nanti masuknya dalam perawatan di rumah sakit jiwa gitu.
Bahkan dalam catatan pengadilan dikutip bahwa dia pernah mengatakan I just played crazy to get in here. Jadi akhirnya dari pengadilan ini mempertimbangkan pengakuan ini bersama para dokter ya, dan hasil observasi dan juga pendapat para ahli, kemudian menolak insanity defense yang dia ajukan dan mempertahankan vonis attempt robbery. Ini adalah salah satu kasus yang paling bersih ya, tentang seseorang yang gak mau dipenjara terus jadi dalam tanda kutip pura-pura gila aja kali ya gitu. Kenapa? Ya daripada gue dipenjara, mendingan gue dirawat di rumah sakit jiwa lah gitu. Gak bisa seperti itu, gak semudah itu gitu. Apalagi untuk orang yang tipikalnya oversharing kayak si Telly Bracey ini gitu. Jadi kalau misalnya Anda tidak yakin ya ketika memulai sesuatunya dan tidak bisa secara konsisten melakukan itu, please don't ya. Bukan berarti kalau misalnya kamu bisa secara konsisten melakukan itu juga, ini menjadi satu bentuk permisif ya untuk mengelabui hukum gitu, ya kan? Yes, begitu ya. Itu tadi adalah beberapa kasus yang pernah terjadi di dunia dengan mengelabui hukum atas nama memiliki gangguan kesehatan mental. Tapi dari semua ternyata gak works. Karena ternyata kalau gak konsisten ya bakal ketahuan. Sesuatu itu, bentuk kegilaan itu tidak hanya diperiksa di layer 1, layer 2, tapi mungkin ada puluhan atau bahkan ratusan layer yang harus dilewati secara konsisten. Bukan hanya di tahun pertama, tahun kedua, tapi mungkin di tahun-tahun berikutnya. Jadi kalau misalnya memang tidak cukup kuat, ya kayaknya pikir lagi deh.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Mahkamah Konstitusi menolak gugatan syarat pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka karena statusnya bukan lagi calon wakil presiden. Hakim menyebut dokumen Gibran hanya bukti kehadiran, bukan ijazah setara SMA. Meski demikian, MK menyerahkan masalah wewenang pembuktian dokumen tersebut kepada lembaga lain sesuai aturan UUD 1945, yakni DPR, MPR. Lionel Messi resmi pensiun dari tim nasional Argentina setelah memainkan laga perpisahan melawan Benin 3.

FMI, suara-suara warga Indonesia. Ini buat kamu ya yang suka nonton film dan suka sama film bergenre horror misteri. Kamu wajib banget nih buat nonton film Lobang Buaya yang disutradarai langsung sama Hanung Bramantyo. Adia Picture dan Dapur Film ngerilis film horror misteri berjudul Lobang Buaya yang dibintangi sama Baskara Mahendra, Karissa Peruset, Matias Muchus, Anya Zen, dan Iskak Kivano. Jadi film ini nyeritain soal Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang dapat tugas buat membongkar misteri pembunuhan berantai di desa Lubang Buaya. Dimana setiap korban katanya tuh punya luka yang gak lazim, alias ada lubang di setiap punggung korban. Nah kalau kamu penasaran siapa dalang dibalik kejadian di desa Lubang Buaya, bisa banget nih kamu nonton film Lubang Buaya ya. Untuk info dan update lengkapnya bisa banget kamu follow di sosial media @filmlobangbuaya.

0: Surabaya. Makasih banget pasti buat kamu ya yang udah join sama aku di Surah Santai dari jam 4 sore. Yang udah join dari tadi, setadian katanya ya. Setadian banget di live TikTok di @isuara.smg. Thank you juga yang udah tap-tap ya. Thank you yang udah drop komen ya. Drop komen atau komennya bikin drop? Enggak sih, lebih ke boost energi banget, boosting mood banget malam ini. Thank you. Abis ini nanti masih bakal ada dong Iswara Semarang yang nemenin kamu bareng sama troopers yang lain ya. Kalau gitu Lilian Inci pamit dulu, kita ketemu lagi besok ya jam 4 sore. Thank you juga buat Mas Di, Mas Danar, broadcast operator and music director for today. Sampai ketemu besok guys. Selamat malam, selamat istirahat. Bye bye.
1: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 101 FM Iswara Palembang, 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Mas, mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, mas?
0: Iya nih, mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Kita, let's enjoy the
4: ride. Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
7: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
7: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
7: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
7: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
8: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
9: Orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Guglielmo Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel.

0: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
1: Keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
6: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: melahirkan hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?
1: Dengarkan Iswara di mana aja,

0: juga ya radio zaman sekarang ya.
1: Tuh, lihat. Bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Udah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
0: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
1: Serah.
0: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
2: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-sfg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.sfg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Assalamualaikum sahabat suara. Selamat malam semuanya warga-warga Semarang. Hai, lagi pada ngapain di sini? Padahal aku udah siap-siap pakai jaket tahu. Ternyata enggak terlalu dingin ya untuk malam ini. Apakah karena seharian ini aku udah panas-panasan jadi ngerasanya kayak gini aja kurang dingin nih sahabat suara. Nyambung gak sih? Gak nyambung. Anyway, aku bakal nemenin kamu dong di nongkrong bareng-barengan sama aku Gina Joyo sampai nanti jam 10 malam. Kita bakal seneng-seneng bareng di sini, bakalan live TikTok juga nanti ya. Jadi jangan kemana-mana, tunein terus di 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia.

90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, kita update-update dulu yuk, apa sih yang lagi panas, asik panas juga gak sih, maksudnya yang lagi happening di media sosial. Ini nih, barusan ya 9 jam yang lalu barusan diposting bahwa Olivia Dean diumumkan resmi sebagai headliner Lalala Fest 2027. Sahabat suara, bakal tampil di Ice BSD City di Jakarta tanggal 17 Januari 2027. Siapa sih yang, maksud aku gini, siapa sih yang gak cinta gitu loh dengan Olivia. Aku aja tuh akhir-akhir ini lagi sering banget ngedengerin, apalagi kalau di jalan. Sambil naik motor gitu ya, syahdu banget. Announcement ini emang semakin menarik ya, karena penampilannya itu akan jadi pertama kalinya Olivia manggung di sekitar Asia Tenggara ya. Jadi memang kedatangannya sebenarnya udah dibocorin duluan sama Lalala Fest itu sejak Agustus kemarin lewat postingan "It's so easy to see you fall in love at Lalala Fest Januari 2027. That's so easy to fall in love, so go give me a call." Ya, aku tuh bener-bener suka banget loh sambil masak gitu kan. Rasanya tuh bahwa aku adalah perempuan yang selalu berbunga-bunga gitu. Jadi gitu, memang udah dibocorin duluan kemarin Agustus di layar festivalnya ya, yang memang jelas-jelas itu kan ngerujuknya ke lagunya si Olivia yang "So Easy to Fall in Love". Bahkan beberapa teaser Lalala Fest itu tuh juga disebut tuh sudah sedikit menyelipkan frasa-frasa "Reason to Stay". Itu kan another Olivia Dean Easter egg ya, yang bikin fans akhirnya makin curiga juga, kayak ini bener Olivia Dean gak sih? Hello, atau aku jangan ini dulu deh, jangan kegeeran dulu. Boom, beneran udah langsung diumumin ini tadi bahwa bener-bener akan jadi headliner Lalala Fest 2027. Sahabat suara, timingnya juga pas banget karena Olivia itu lagi ada di fase global breakthrough setelah album The Art of Loving yang berhasil melahirkan hits seperti "Man I Need", "Talk to Me, Talk to Me", "Nice to Each Other", terus "So Easy" ya. Dan album ini juga udah jadi global success dengan sekitar 9 miliar streams. Sementara "Man I Need" dan "So Easy to Fall in Love" itu masing-masing sudah menembus sekitar 1,4 miliar dan 1 miliar streams. Sahabat suara, wow, ini tuh kayak definisi girl crush menurut aku si Olivia ini. Mau gak mau kita tuh pasti akan jatuh cinta gitu loh. Melihat dia yang dengan rambut keritingnya yang iconic, terus face guardnya dia yang cantik banget, tegas, kayak jarang ya, jarang ada cewek kayak gini gitu loh. Aku kalau bisa sih ya, pengen banget nonton Olivia Dean secara langsung. Sahabat suara, kira-kira aku harus ngapain nih biar bisa nonton, duitnya biar bisa kekumpul? Kira-kira ada info loker gak sih sahabat suara? Pengen banget soalnya.

0: Selain dengerin di mobil dan lewat radio konvensional, kira-kira radio bisa didengerin di mana lagi ya?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
3: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
2: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
4: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
2: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
4: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
2: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
5: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
2: Temukan dalamnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
6: Suka ya, Mas, sama lobang saya.
7: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
8: Oke, Pak. Yeay!
7: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
8: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
9: Tapi jadi kotor, Pak.
7: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Selain lewat radio konvensional dan mobil, zaman sekarang radio bisa kamu dengerin lewat streaming platform. Bisa lewat website, aplikasi Noise, atau aplikasi

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. And that was Soulja featuring Nada dan Ilham. Hi Fai sahabat suara, bebas-bebas aja. Aku tuh dari tadi di dalam studio ya, lagi bikin konten untuk aku upload di story-nya Suara Semarang. Jadi buat kamu yang penasaran, karena ini agak lumayan beda daripada story aku biasanya, bisa langsung aja kepoin story-nya ya. Abis ini bakalan aku upload sahabat suara. Anyway, kita kan lagi ngobrolin yang lagi happening dan juga informasi-informasi yang mungkin datang dari media sosial dan juga jagat dunia sih kalau aku bilangnya ya. Ini nih buat para citylingers ya, udah punya plan belum sih kamu mau pergi kemana berikutnya setelah ini sahabat suara ya? Kalau misalkan nih kamu itu domisilinya di Semarang atau kamu mau berangkat dari Semarang, sekarang itu udah waktunya sih sahabat suara menurut aku untuk memilih perjalanan kamu itu bersama dengan Citylink. Ada banyak banget pilihan destinasi dengan harga mulai dari 700 ribuan aja sahabat suara. Wow, kapan lagi ya gak sih? Mau bisnis trip, terus weekend escape, terus ketemu keluarga, atau mungkin sekedar kamu mencari suasana-suasana baru, udah deh bisa banget tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan langsung aja kamu book tiketmu sahabat suara ya. Buat kamu yang udah jadi member Link Miles, jangan lupa nih untuk pesan langsung melalui website atau aplikasi Citylink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Cakep, praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citylink loh sahabat suara. Jadi gimana? Udah siap belum menentukan perjalanan berikutnya? Di arrange dari sekarang aja sahabat suara, jangan sampai ketinggalan.

0: Balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Karena cuaca di Semarang makin kesini makin panas, mending kamu ngadem dan merapat ke Gias Semarang 2026. Pameran otomotif terbesar di Jawa Tengah akhirnya balik lagi di Semarang nih sahabat suara. Kamu wajib

di Muladi Dom Undip Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @gias_semarang. Jadi mahasiswa itu jangan kuliah pulang sahabat suara. Sesekali ngumpul lah dan seru-seruan bareng sama teman kamu di event Perkara Music by Music of Law. Komunitas musik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang bakal bikin

Mu Explore. Perkara musik bakal diadain tanggal 3 Oktober 2026 jam 4 sore di Anokovi Semarang. Untuk info lebih lengkapnya kamu bisa lihat di Instagram @musicoflove. Kalau kamu anaknya kreatif banget dan suka explore ini itu, kamu wajib datang nih ke event Pindrikan Market edisi Warga Cahaya. Pindrikan Market bakal balik lagi buat ngasih wadah kreativitas warga Semarang. Bakal ada pop-up market, community activity, screening film, dan masih banyak lagi. Siapkan diri kamu dan ajak semua teman kamu buat merayakan keindahan seni cahaya bareng Pindrikan Market. Pindrikan Market edisi Warga Cahaya bakal diadain tanggal 3 sampai 4 Oktober 2026 di Kolabox Space Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @pindrikanmarket.

0: band lokal Semarang dan datang ke acara Lost in Transition A Showcase by Many West. Setelah 7 tahun berkarya, Many West bakal bikin showcase yang mempertemukan berbagai fase dari perjalanan mereka. Bakal ada juga penampilan dari Good Morning Everyone, Beverly Line, Uplift, dan Fort Salta. Buruan beli tiketnya, karena cuma Rp50.000 aja sahabat suara. Lost in Transition A Showcase by Many West bakal diadain tanggal 4 Oktober 2026 di Blue Sky Lounge Bar, Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @suaraIrama dan @many.west.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara
0: warga Indonesia.
3: I'm the guy that you've been dreaming of, but boy, you gotta work to win my love. It ain't enough.

90,2 FM Suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih ditemenin sama Gina Joyo sampai nanti jam 10 malam. Dan aku udah mulai live di TikTok Suara Semarang di @isuara.smg. Dan kita masih ngobrolin perihal apa sih yang terjadi di sosial media. Ini barusan aja aku baca-baca setelah tadi ada Olivia Dian yang bakalan menjadi headliner di Lala Fest 2027. Lalala, maksud aku Lalala, tiga ya lanya, Lalala Fest. Ini ada lagi nih yang posting salah satu akun. Ini setuju atau tidak setuju? Bukan sih, lebih ke kayak postingan ini memberikan petuah. Petua itu parah banget. Tips and trick. Nah, itu lebih masuk sih, tips and trick untuk mendekati perempuan, katanya begitu. Boys, dari judulnya aja udah gitu. Boys, gini cara ngajak kenalan cewek in public tanpa terkesan creepy. Oh yeah, apa itu? Yang pertama, make your interest known but give her the choice. Hi. Oh my god, aku juga tadi barusan nanyain tuh, kok gak jadi bawa? Sumpah, ya ampun, ini ada si Mahadahsyat Irsyad Maulana lagi di sini, sahabat suara. Anyway, balik lagi ke make your interest know but give her the choice adalah tunjukin kalau misalkan kamu tuh memang benar-benar tertarik sama dia, kasih kontak kamu, terus biarin dia yang milih nih mau ngehubungin kamu atau enggak. Misalnya kayak yang dilakuin sama salah satu TikToker, namanya itu Brian Jonathan. Dia itu kayak nitipin sticky notes gitu, tulisan nama dia sama nomor WhatsAppnya dia lewat barista yang ada di kafe untuk mengajak kenalan seseorang di cafe shop. Jadi dia tuh bilang kayak gini, Kak, tolong ini nanti dikasihkan ke mbak-mbak yang ada di meja itu. Nah udah, nanti biarin aja si mbak-mbak yang di meja nomor 7 itu tuh mau ngubungin si Brian atau enggak, itu ya udah, itu pilihannya dia. Jadi jangan memaksa, sahabat suara. Masa katanya yang di live TikTok gini, Semarang semua temen? Enggak juga, betul. Paksa dikit gak apa-apa, deng. Karena mungkin kan ada beberapa person yang kalau misalkan dipaksa gitu tuh kayak ngerasanya jadi ill feel gitu loh, sahabat suara. Mungkin itulah cara menghindari biar cewek tuh gak lari duluan gitu kali ya. Terus yang kedua, read the room to make sure she's open to being approached. Bener banget. Gini, kamu harus bisa membaca situasi untuk melihat bahwa ini orang lagi oke gak ya untuk diajakin ngobrol, lagi oke gak ya untuk dideketin gitu. Dia lagi pakai earphone gak? Dia lagi mengerjakan sesuatu atau tidak? Atau mungkin dia lagi kelihatan buru-buru atau enggak? Karena mungkin ada beberapa waktu yang itu bukan waktu yang tepat untuk mengajak seseorang untuk berkenalan lebih lanjut gitu loh, sahabat suara. Karena takutnya kan ternyata nanti kalau misalkan dideketin, oh ngeganggu, jadinya si perempuan ini malah jatuhnya gak nyaman. Itu sebenarnya berlaku juga buat perempuan sih yang berani untuk ngedeketin cowok dulu ya, maksud aku. Terus yang ketiga, ada compliment her without making her feel objectified. Bener, jadi dipuji tapi tanpa membuat si perempuan ini ngerasa bahwa berarti aku objek banget ya buat laki-laki ini. Gitu loh, sahabat suara. Pujian pertama tuh gak harus tentang physically-nya dia, gak harus tentang mukanya dia, tapi bisa aja kamu ngepuji tuh lewat outfit. Itu yang pertama. Kayak outfit kamu hari ini cocok gitu, atau kece banget, jaketnya beli di mana. Terus mungkin dia lagi ngebaca buku nih, sahabat suara. Ya tanya aja buku yang lagi dia baca tuh apa, nyeritain soal apa, atau sekedar bilang bahwa lagu yang kamu dengerin oke juga. Apa sih yang gini loh, sahabat suara, I like the Smiths. What? I like the Smiths. Yang itu tuh loh. Nah itu bisa dipraktekin tuh, sahabat suara. Kalau misalkan lagunya yang ada di earphone kedengeran jelas ya sampai luar. Dipuji tidak terbang, dihina tiap hari. Gak kayak gitu ya. Terus yang keempat, give her space to respond without putting her on the spot. Jadi kalau misalkan dia lagi sendiri nih,
jangan bikin dia tuh ngerasa kayak harus selalu ngeladenin dirimu ya sahabat suara. Apalagi kalau setelahnya tuh kamu malah jadi jatuhnya mansplaining dia. Sejam tuh dia mansplaining. Parah sih, parah banget. Kasih sedikit jarak. Kamu juga harus bisa lihat, oh mana ya good time yang bisa bikin pendekatan itu tuh jadi jauhnya tuh terasanya tuh kayak lebih deket, lebih suasananya lebih enak kayak gitu loh sahabat suara. Jadi jangan terlalu cerewet juga. Karena kita sebagai cewek tuh jujur nanggepinnya tuh bingung, apalagi kalau misalkan buat yang baru pertama kali kenal sahabat suara ya. And then the last one is you have to accept rejection without turning it into a challenge, sahabat suara. Ingat, gak ada jaminan si cewek ini akan tertarik balik kan sama kamu. Jadi jangan dianggap penolakan itu sebagai tantangan yang harus kamu jawab atau kamu harus menangkan gitu kan. Tuh, relatable ya kan. Jadi kalau misalkan udah ditolak, ya udah jangan berarti kayak wah, ini orang lagi challenge gue nih, ini cewek jual mahal banget. Enggak juga, ada yang memang benar-benar gak suka sama kamu sahabat suara. Ya udahlah, yang pertama perlu dilakukan adalah sadar diri, mungkin kamu yang salah.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Isuara, suara warga Indonesia. Sahabat suara, this is my very first time pakai Beats yang ini. Karena selama ini aku selalu ngerasa bahwa ini Beatsnya terlalu sendu untuk diriku. Tapi karena ini aku pakai kebetulan, karena aku ngerasa pas dengan apa yang akan kita obrolin setelah ini nih, sahabat suara ya. Ini sudah masuk ke jam kedua siaran aku, dan aku pengen banget ngebahas ini karena ini adalah isu yang akhir-akhir ini bergejolak di otak dan juga di hati aku gitu loh. Aku tuh sering banget mikir kayak gini, loh sebenarnya kita tuh hidup kan untuk diri kita sendiri, ya gak sih? Tapi kenapa secara tidak langsung sosial sekitar kita itu tuh selalu menuntut diri kita hidup untuk menyenangkan orang lain gitu. Sampai akhirnya kita sendiri jadi lupa untuk membuat diri kita tuh jadi happy dan enjoy menjalani kehidupan yang cuma sekali ini ya, sahabat suara. Dari dulu tuh aku selalu memegang teguh prinsip YOLO, you only live once. Itulah kenapa orang tua aku juga pasti tahu banget aku adalah anak yang nekat. Karena aku selalu ngerasa kayak ya udah gue cuma hidup sekali, gue pengen ngerasain ini gitu, atau aku pengen banget ada di titik itu tuh. Ya udah, gimana pun caranya, majulah aku biar bisa ada di titik itu gitu. Mungkin untuk orang tua aku ngerasa bisa ngehandle gitu ya, tapi kan belum tentu juga orang lain di luaran sana bisa ngehandle diriku. Nah, di situ yang akhirnya jadi pergejolakan di hati aku, dan ternyata gejolak ini juga banyak dirasakan oleh orang-orang. Dimana selalu ngerasa bahwa gue takut deh gue melakukan ini, ketika gue melakukan sesuatu hal ada orang yang gak cocok akhirnya. Loh, kamu kan melakukan hal itu untuk dirimu sendiri, ya gak sih, sahabat suara? Jadi di sini aku sudah merangkumkan things that might sound very depressing but are actually so liberating, sahabat suara. Atau beberapa hal yang rasanya itu tuh tidak akan bisa diterima baik oleh orang luar ataupun dengan dirimu sendiri, tapi sebetulnya itu tuh sangat membebaskan dirimu loh, sahabat suara, dalam menjalani hidup yang sangat singkat ini. Yang pertama, okay, let's start now. Cerita horor kakak Gin? No, ini gak cerita soal horor. This is we just talking about life ya, sahabat suara. Jarang-jarang kan aku ngobrolin soal kayak gini. Gini, enggak semua orang itu tuh akan bisa mengerti atau akan bisa setuju dengan jalan hidup yang aku pilih, yang kamu pilih, ya kan? Dan jujur, itu sama sekali bukan sebuah masalah yang besar yang akhirnya aku ngerasa itu ya. Setelah berjalannya kehidupanku yang sempat beberapa waktu lalu, mungkin aku ngerasanya kayak masih bertanya-tanya gitu loh. Kamu tuh kayak gak punya kewajiban moral untuk terus-terusan over explain, sahabat suara. Beneran deh, ngasih klarifikasi panjang lebar, berdebat soal pilihan kamu, atau mungkin kamu memberikan penjelasan yang berjilid-jilid itu cuma demi mendapatkan the validation dari orang lain. Pilihan kamu itu hak kamu 100%. Ya, yeah, that's very simple sebenarnya. Tapi kan kadang untuk diterapkan keseharian kayak gimana ya, masih ada beberapa orang yang menuntut penjelasan dari kita gitu. Jadi dengan kata-kata sedikit yang harusnya itu bisa memberhentikan pembicaraan yang keluar dari mulut kamu, ya kalau bisa kenapa enggak. Kadang akhirnya ngerasa capek sendiri gak sih, sahabat suara? Gara-gara bikin sibuk membuat orang lain itu paham dengan diri kita, paham dengan apa yang kita lalui, paham apa yang sedang kita kerjakan, paham dengan keputusan kita. Padahal mereka tuh memang gak ada niat untuk ngerti dari awal, tahu. Mereka tuh cuma kepo, sumpah deh. Gini,
kadang akhirnya yang bisa aku terapin adalah gini sahabat suara. Ini orang mancing aku untuk cerita itu memang bener-bener care sama aku, atau ya dia cuma pengen tahu aja dari sisi aku seperti apa, and then nanti comparing. Jadi akhirnya yang bisa aku terapin adalah ya udah, aku akan memberikan penjelasan yang ambang. Biar orang di sana itu bertanya-tanya sebenarnya itu apa. Ya karena sebenarnya yang benar-benar tahu tuh cuma diriku sendiri gitu loh sahabat suara. Tiap orang itu kan punya sudut pandang, isi kepala, latar belakang yang berbeda-beda, ya kan? Jadi wajar banget kalau mereka itu enggak akan pernah benar-benar paham alasan dibalik keputusan kamu. Nyoba untuk membuat semua orang mengerti, itu tuh menurut aku jatuhnya kamu capek sendiri sahabat suara, karena ujung-ujungnya nanti akan sia-sia. Itu bakalan nguras energi emosional kamu sampai habis. Man, there's a lot of things to do. Man, masih banyak yang harus dipikirin kali, ya kan? Lagian, hidup kamu tuh bukan ruangan sidang kali. Yang perlu pembuktian, perlu pembelaan terus-menerus di depan publik, right? So daripada you're very desperate to make sure people satu frekuensi dengan kamu, just keep it yourself, just keep your energy. Simpan energi kamu untuk hal-hal yang benar-benar membangunkan singa yang lagi tidur di dalam dirimu sendiri, sahabat suara. Let them be them. Biarin aja orang lain itu punya opini atau spekulasi mereka sendiri tanpa kamu harus ikut terbebani atau merasa bersalah dengan pilihanmu sendiri. Yang tahu kamu tuh cuma kamu dan orang-orang sekitar kamu yang benar-benar peduli sama kamu lagi, ya kan? Isi kepala mereka itu di luar kendali kamu yang pertama. Jadi buat kamu yang masih musingin hal-hal yang kayak gitu yang emang gak bisa diatur, ya udah, capek sendiri. Kasihan dirimu juga gak sih sahabat suara? Perasaan orang lain itu bukan tanggung jawab kamu gak sih? Bener. Perasaanku adalah tanggung jawabku. Perasaanmu ya tanggung jawabmu. Masa buat kayak kena aku? Ya gak mau. So start now, from now, from now on, belajarlah untuk semakin nyaman dengan keputusan yang udah kamu ambil tanpa perlu persetujuan atau celebration from the other yang sebenarnya gak benar-benar tahu tentang kamu gitu loh. Kebebasan sejati itu tuh baru akan hadir ketika kamu udah benar-benar settle, benar-benar tenang, benar-benar just I don't care about you. Aku gak peduli apakah orang lain itu akan ngerti diriku atau gak sama sekali. Ya ya udah, I just live my own life. Selama kamu tahu apa yang kamu lakukan itu baik untuk dirimu, ya sahabat suara, that's more than enough, right? Just be yourself. Karena kamu tuh hidup untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
7: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
7: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
7: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
7: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
8: Suara krus-krus-krus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi noise dan roof ya sahabat.

90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Inhale, exhale, benar Hafid. Kira kita habis benar-benar berpizza dan berpesta banget di dalam studio ya. Agak beda nih sama topik kita yang lagi kita bahas gitu. Tadi ada yang bilang cerita horornya mana? Ini kita sedang tidak cerita horor, cuma memang sama horornya dengan kehidupan ini ya, sahabat Sarah. Tadi yang pertama aku bilang, We cannot please everybody, sahabat suara. Kita tuh gak bisa nyenengin semua orang yang kenal sama kita, yang ada di dunia ini. Gak bisa, ya kan? Terus yang kedua adalah ini. Kamu tuh sama sekali gak perlu ngecilin standar, memendam emosi, atau mungkin ngorbanin boundaries cuma demi bikin orang lain betah berlama-lama sama kamu, sahabat suara. Karena you don't have to be easy to love kok. Hubungan yang sehat itu kan gak pernah menuntut kamu untuk menjadi pura-pura sebagai orang yang penurut, serba gampang, jadi versi yang gampang diatur demi menyenangkan semua orang, demi menyenangkan mereka. Kalau untuk dicintai aja kamu tuh harus mengorbankan kedamaian diri kamu sendiri, harga yang kamu bayar tuh udah kemahalan banget. Wallahi, sumpah deh, percaya sama aku. Sering banget kita tuh ngerasa kayak kita harus selalu nurut ya, kita gak boleh ngeluh, apalagi itu. Kita gak boleh banyak nuntut, biar kita tidak dianggap merepotkan, biar kita gak dianggap too much, terlalu banyak standar, terlalu banyak keinginan. Padahal, terus-terusan ngalah dan menekan perasaan sendiri demi mempertahankan kehadiran orang lain, itu tuh cuma akan bikin kamu kehilangan identitas asli dan makin capek secara emosional. Yang pernah aku dengar dari salah satu kenalan aku yang ada di kantor ini. Lagi-lagi banyak ilmu aku dapatkan dari orang-orang kantor, sahabat suara ya. Adalah bilang gini, lagian ketika ada di sebuah hubungan atau mencintai seseorang, tapi kok akhirnya kita gak kenal sama diri kita sendiri, itu tuh udah rugi banget kitanya, ya kan? Kamu tuh bukan fasilitas hiburan yang harus bikin semua orang itu ngerasa nyaman sama kamu setiap saat, ya? Mas ada yang komen gini, habis kepentok apa kakak cantik jadi bijak gini, haha. Ya makanya itu, jarang kan aku ngobrol-ngobrol kayak gini. Udah sudah saatnya aku menjadi yang benar. Maksud jadi yang benar gimana ya? Hidup itu gak harus sempurna, yang penting bermakna aja. Bener, bener-bener. Kalau seseorang beneran tulus sayang dan menghargai kamu as a person, mereka tuh akan belajar untuk terima semua paket yang ada di dalam diri kamu tau. Termasuk batasan-batasan tegas yang sudah kamu buat ya untuk orang-orang di luaran sana. Mereka gak akan minta kamu untuk jadi lebih nurut lagi sama mereka, cuma biar hidup mereka jauh lebih gampang. Karena prinsip, integritas, dan emosional kamu, kenyamanan ya, kenyamanan emosional kamu, itu tuh jauh lebih berharga daripada sekedar status pengen disukai sama banyak orang. Karena balik lagi di poin pertama tadi, we cannot please everybody, we cannot please everyone, ya. Jadi stop ngerasa bersalah cuma karena kamu punya kebutuhan emosional yang jelas. Kamu berani berkata tidak, kamu berani menolak untuk hal-hal yang melanggar boundaries kamu. Kamu berani bilang, aku gak suka, aku gak cocok. Karena jujur, ini aku juga ngalamin sih, sahabat suara, dan aku yakin banyak dari kamu juga ngalamin. Adalah kita takutnya ketika kita menolak, kita takutnya ketika kita bilang enggak suka aku yang kayak begini, itu nanti orang-orang jadi ngerasanya kayak, dih apa sih ribet gitu kan, atau ih kok gitu sih kamu, kamu bener-bener enggak menghargai aku, ah kayak gitu.
Ya kan? Jadi diri sendiri yang jujur dan tegas itu tuh emang butuh keberanian yang besar, sahabat suara. Tapi itu satu-satunya cara yang menurut aku, dan juga aku yakin banyak yang setuju, itu adalah satu-satunya cara paling ampuh untuk menyaring orang-orang yang beneran tulus ada di hidup kamu gitu loh. Yang bertahan adalah mereka yang memang bener-bener layak untuk mendapatkan tempat di hati dan di kehidupan kamu.

0: musik pilihan. Suara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Ada satu hal yang selalu dihindari dan ditakuti sama penyiar. Kamu tahu nggak apa itu?
3: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
4: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
5: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
4: Apa, Mama?
5: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
4: Wow.
5: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
4: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
5: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
6: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
4: Yeay, aku juara!
5: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
7: Dari Wings Food.
8: Program terbaik Iswara Awards 2025 adalah aduh deg-degan Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
9: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
10: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
9: Udah Pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
10: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
11: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
2: Satu hal yang dihindari dan ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Pidi kami alias Mas

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. And that was Dewa Pupus, sahabat suara. Salah satu requestan dari sahabat suara yang ada di live TikTok. Semoga semangat kamu juga tidak pupus ya, tetap terus semangat dalam menjalani apa yang sudah kamu putuskan gitu, keputusan-keputusan yang ada di dalam kehidupan kamu. Semoga tidak menjadi penyesalan di kemudian hari. Karena kalau di depan itu namanya pengawalan nih, sebentar. Apa pendaftaran? Gak lucu, orang gak bakat ngelucu kok ngasih jokes. Ini masa katanya ada gini, request surah Al-Kahfi aja deh. Memang sih, nenangin sahabat suara, jujur. Aduh, ngobrolin soal life. 'Cause life is everything. At least in my opinion, ya gak sih? Kayak yang tadi aku bilang gitu loh. Untuk berhenti ngerasa bersalah cuma karena kamu punya kebutuhan emosional yang jelas dan berani ngomong tidak untuk hal-hal yang langgar boundaries kamu, tuh memang susah gitu ya kan. Jadi untuk terus mencoba selalu menjadi diri sendiri yang honest, yang tegas, itu memang butuh keberanian yang luar biasa besar. Tapi itu tuh satu-satunya cara paling ampuh untuk nyaring orang-orang yang benar-benar tulus yang ada di kehidupan kamu, sahabat suara. Yang bertahan itu adalah mereka yang memang layak untuk mendapatkan tempat di dalam kehidupan kamu yang cuma sekali dan mungkin singkat, ya gak sih? As a human, it's very normal ketika kita pikiran, prinsip, atau pandangan hidupnya itu berubah seiring bertambahnya usia, seiring banyaknya pengalaman-pengalaman baru gitu loh. Kamu punya hak penuh untuk berganti arah kapanpun kamu mau. Entah itu soal pilihan dalam cita-cita, soal pilihan karir, hubungan, gaya hidup, sampai pandangan kamu terhadap diri kamu sendiri. Gak ada yang salah sama proses evaluasi diri, sahabat suara. Karena berubah itu berarti kamu itu belajar dan kamu bertumbuh. Waktu-waktu yang very crucial, yang sangat krusial untuk evaluasi diri kalau aku itu jam-jam malam. Biasanya kalau misalkan masih kebangun malam gitu, diem, gak ngapa-ngapain gitu ya kan, sambil lihat langit-langit kamar, kira-kira apa sih yang masih aku takutin gitu. Di situ adalah waktu dimana aku benar-benar bisa berpikir untuk diriku sendiri. Kayak, wah ternyata bodoh juga ya. Ternyata bego juga ya kemarin. Kayak gitu-gitu loh, sahabat suara. Tapi itu normal menurut aku. Berarti kita tahu kalau kita salah dan kita mau terus untuk belajar dari kesalahan sih. Lagian kita kan sama-sama masih belajar gak sih, sahabat suara? Gak ada aturan tertulis yang bilang kamu tuh harus terjebak selamanya dengan pilihan masa lalu kamu. Cuma gara-gara kamu udah terlanjur memulai, kamu udah terlanjur bercerita dengan orang lain, bercerita dengan orang tua, itu tuh bukan berarti kamu gak konsisten, enggak. Karena seiring berjalannya waktu kita tuh akhirnya ngelihat ya, entah itu untuk cita-citamu, entah itu untuk karirmu, entah itu untuk keputusan-keputusan yang lain yang akhirnya berubah, itu menurut aku wajar. Mungkin karena kita udah ngeliat, oh ternyata yang kemarin itu menurut aku terlalu tinggi ya. Kita kan juga tahu gitu loh, kapasitas kita itu seberapa. Jadi kayaknya aku turunin, tapi juga yang masih sama nih passionnya. Kalau untuk pekerjaan dan cita-cita ya, aku masih sama passionnya, aku masih suka juga dengan dunia ini. Yang tadi ya udah nanti aja, gak apa-apa gitu loh. Enggak juga gak apa-apa. Itu sudah pernah menjadi perjalanan aku berangan-angan mimpi gitu tuh, udah pernah. Berani untuk ngakuin kalau suatu hal itu udah gak cocok lagi untuk kamu, itu tuh bukan berarti kita gak konsisten, berarti kita kalah. Enggak, tapi itu bentuk keberanian yang very membebaskan diri kita.
Jadi jangan biarin keputusan masa lalu itu tuh jadi penjara akhirnya untuk masa depan kamu sendiri. Akhirnya ujung-ujungnya takut deh untuk memulai sesuatu hal yang baru. Karena yang akhirnya aku lihat juga, selain manusia yang dinamis, dinamis banget deh, dunia itu tuh dinamis juga kali. Dan kamu sebagai individu juga berhak untuk berkembang setiap harinya. So, menahan diri di situasi, lingkungan, atau pemikiran yang udah jelas-jelas toxic dan gak bikin kau berkembang karena gengsi ya, atau takut dijudge oleh orang lain, itu tuh akhirnya bakal cuma ngerugiin diri kamu sendiri, sahabat suara. Kalau dirasa di sebuah pertemanan ngobrolinnya kok itu-itu aja, ngobrolinnya kok, itu yang aku rasain ya. Kenapa aku bisa bilang kayak gini akhirnya? Ya karena I was there before, sahabat suara. Ketika berteman kok obrolannya kok kayaknya cuma berputar di sini-sini aja, enggak ada obrolan menarik lainnya, enggak ada yang bisa ngebangun. Berarti mereka adalah teman untuk bersenang-senang aja. Atau untuk enggak berkomunikasi juga enggak masalah gitu loh. Karena kita berhak juga untuk memilih teman. Ya enggak sih? Ya kan? Parah, parah banget. Kamu tuh enggak utang konsisten apapun ke orang lain yang cuma nontonin hidup kamu dari luar. Orang lain tuh enggak tahu apa-apa soal kamu, sahabat suara. Beneran deh. Jadi kalau hari ini kamu ngerasa jalan yang kamu pilih kemarin itu udah enggak relevan atau enggak bikin kamu bahagia lagi, ya enggak apa-apa banget untuk putar balik, ambil arah yang baru, take a deep breath dulu untuk memikirkan kira-kira habis ini mau ngapain lagi ya. Karena perubahan mindset atau arah hidup itu sebagai tanda kamu benar-benar hidup dan terus berkembang jadi versi yang lebih paham apa yang terbaik untuk diri kamu sendiri. 'Cause it's never too late to start over, sahabat suara. Hiduplah sebelum mati, ya gak sih? YOLO, you only live once. Dan gak kerasa juga, udah jam 10 aja, sahabat suara. Udah jam 10 lebih 5 malah. Terima kasih banyak ya buat kamu yang udah dengerin siaran aku dari tadi jam 8 sampai sekarang udah jam 10. Terima kasih buat kamu yang udah nontonin live aku di TikToknya Isuara di @isuara.smg. Terima kasih banyak Mas Danar udah bantuin siaran aku hari ini. Ingat sahabat suara, it's never too late to start over.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Mahkamah Konstitusi menolak gugatan syarat pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka karena statusnya bukan lagi calon wakil presiden. Hakim menyebut dokumen Gibran hanya bukti kehadiran, bukan ijazah setara SMA. Meski demikian, MK menyerahkan masalah wewenang pembuktian dokumen tersebut kepada lembaga lain sesuai aturan UUD 1945, yakni DPR, MPR. Lionel Messi resmi pensiun dari tim nasional Argentina setelah memainkan laga perpisahan melawan Benin 3-0. Mega bintang 39 tahun tersebut menutup pertandingan dengan mengukir 2 assist dan 1 gol sekaligus menggenapi catatan karir internasionalnya dengan mencatatkan 208 penampilan, 125 gol dan 70 assist. Polrestabes Semarang menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Moza Axelia Gunarsa Rabu 7 Oktober. Sebanyak 55 adegan diperagakan tersangka Mahendra Ferry untuk mencocokkan keterangan saksi, jaksa dan bukti lapangan. Rekonstruksi sempat diwarnai ketegangan karena ayah korban Singgi melayangkan pukulan pada tersangka sebelum ditenangkan oleh pihak kepolisian.

0: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh. Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
1: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat ngebentuk gambar soal apa yang mereka dengerin. Kita itu sebenarnya para pendongeng andal, sahabat suara.
6: Sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: 9,2 FM Iswara, warga Indonesia.
3: Ah elah, udah suaranya kemresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
4: Eh, mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu, radio bisa streaming online.
3: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
4: Tuh, lihat. Bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
3: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
4: Serah.
3: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
0: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-smg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.smg. Pokoknya, dengerin musik enak.

suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Semoga dear Twitter, bless to your magic. Semoga Romeo selalu kekal dalam hidupnya, tidak diretas oleh

0: Ada yang tahu nggak apa nama organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tejus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tejus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tejus! Mau!
3: Tenang!

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak dong. Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Guys, guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
7: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
8: Pasti bisa dong, Bjorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
7: Apa, Mama?
8: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
7: Wow.
8: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
7: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
8: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
9: Giliran Bjorka masuk ke lapangan. Ya, Bjorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol.
7: Yeay, aku juara.
8: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Malt cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
10: Dari Wings Food.
11: Organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda adalah Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda. Abang-abangan nih sahabat suara.
12: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Kemarin itu buka di thread itu banyak banget tiba-tiba yang nge-share.
2: Soal apa?
1: Side job, apa semuanya gitu.
2: Side job ya? Apa yang bisa gue lakuin ya?
1: Soalnya buat kita semuanya itu seperti side job. Buat kita itu main job. Sekarang gue tanya, MC,
2: main job.
1: Siaran,
2: main job.
1: VO, ya hitungannya main job juga main karena job. Karena kan ya kita bergeraknya di bidang itu.
2: Benar.
1: Side jobnya apa gue tanya?
2: Apa gue ya? Sepedaan hobi.
1: Gue apa ya? Side job gue ya? Nganter anak lah.
2: Eh sahabat suara punya pada punya side job nggak sih? In this economy, hustle-nya kalian apa?
1: Iya. Gue pakai kalian 20 ribu.
2: 2 ribu? 20 ribu.
1: Gue kalau sama anak baru sih gue suruhnya 20 ribu.
2: Itu 18-nya jadi kopi kemenangan.
1: Itu saya job gue tuh dulu itu.
2: Pemalak.
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
3: Yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Gugliel Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau juga berhasil ngembangin sistem ngirim sinyal tanpa kabel dalam jarak jauh di abad 19. Respek abangku.
4: Dengarkan suara di Bandung,
5: Banjarmasin,
4: Jakarta,
5: Jogja,
4: Makassar,
5: Medan,

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

Indonesia. Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Zaman sekarang, radio itu nggak cuma didengar, tapi juga bisa ditonton. Ada yang tahu nonton radio itu di mana?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: Soccer Lies.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah tahu gak, Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
1: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
5: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
10: Zaman sekarang, radio juga bisa ditonton loh, sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Iswara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok at iswara.smg setiap hari. Palu gak ada banget kita, Wak.
11: Di sini, tempatnya suara warga Indonesia.
12: Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Mahkamah Konstitusi menolak gugatan syarat pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka karena statusnya bukan lagi calon wakil presiden. Hakim menyebut dokumen Gibran hanya bukti kehadiran, bukan ijazah setara SMA. Meski demikian, MK menyerahkan masalah wewenang pembuktian dokumen tersebut kepada lembaga lain sesuai aturan UUD 1945, yakni DPR, MPR. Lionel Messi resmi pensiun dari tim nasional Argentina setelah memainkan laga perpisahan melawan Benin 3-0. Mega bintang 39 tahun tersebut menutup pertandingan dengan mengukir 2 assist dan 1 gol, sekaligus menggenapi catatan karir internasionalnya dengan mencatatkan 208 penampilan, 125 gol, dan 70 assist. Polrestabes Semarang menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Moza Axelia Gunarsa Rabu 7 Oktober. Sebanyak 55 adegan diperagakan tersangka Mahendra Ferry untuk mencocokkan keterangan saksi, jaksa, dan bukti lapangan. Rekonstruksi sempat diwarnai ketegangan karena ayah korban Singgi melayangkan pukulan pada tersangka sebelum ditenangkan oleh pihak kepolisian.